55,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari ini Sabtu ya, nomor per-2 bertepatan tanggal 25 Juli 2026 yang ternyata juga sebagai hari yang diperingati sebagai hari kuliner sedunia. Terakhir tanggal 25 Juli hari kuliner sedunia, yaitu sebagai peringatan berbagai komunitas pecinta makanan dan juga pelaku usaha kuliner di Indonesia dan dunia ya, sama berdua. Hari kuliner menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara nih, sekaligus juga mendukung pertumbuhan industri makanan dan juga minuman. Apalagi di Indonesia tuh, wow, banyak banget ya, sama berdua, rasa-rasa dengan berbagai macam rempah yang sangat menggugah selera juga. Dari Sabang sampai Merauke tuh punya ciri khasnya masing-masing dari setiap daerah ya, nomor 2. Dan Indonesia dikenal juga memiliki ribuan makanan tradisional yang berasal dari berbagai daerah yang tadi udah aku sebutin juga, seperti rendang misalnya dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, pempek dari Palembang, papeda dari Papua, coto Makassar dari Sulawesi Selatan. Bahkan ada juga sate Madura dari Jawa Timur. Dan gak usah jauh-jauh ya teman perlu, kita sendiri nih di Banjarmasin itu ada soto yang terkenal, soto Banjar. Nah ini mungkin menjadi salah satu momentum kita juga ya untuk mencintai produk-produk lokal kulineran di negara kita sendiri gitu ya teman perlu. Bukan hanya tentang makanan-makanan luar negeri aja, tapi makanan Indonesia tuh tetap the best. Menjadi aja untuk melestarikan rasa warisan leluhur juga ya, sekaligus juga memperkenalkan kuliner Indonesia kepada dunia. Kalau kamu sendiri nih teman perlu, paling suka makanan tradisional apa?

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang Sabrina ya, teman berdua dengan pembahasan hari ini tanggal 25 Juli yang diperingati sebagai Hari Kuliner Sedunia ya, teman berdua. Tanggal 25 ini bisa jadi momen untuk merayakan kekayaan kuliner Indonesia. Karena kuliner bukan cuma soal makan aja, tapi juga tentang budaya, tradisi, dan cerita di balik setiap hidangan ya. Dari makanan tradisionalnya sampai juga kreasi kekinian, teman berdua. Semuanya tuh punya tempat dan keunikan masing-masing. Jadi yuk, jangan cuma menikmati rasanya aja, tapi juga ikut melestarikan dan mendukung kuliner lokal. Bagaimana cara untuk kita bisa melestarikannya, apalagi sebagai momentum untuk memperingati Hari Kuliner Sedunia ini ya, bukan hanya sebagai peringatan aja, tapi ada makna yang lebih mendalamnya. Nanti bakal aku bahas, jadi jangan kemana-mana, keep safe aja. 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.
3: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
4: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
5: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
4: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
5: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
4: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
5: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Peringati hari kuliner sedunia. Gak harus selalu dengan makan di restoran mahal ya, atau kulineran ke tempat yang viral. Ada banyak banget nih cara sederhana yang bisa kamu lakukan, tetap bermakna dan juga seru untuk merayakan hari kuliner sedunia ya. Kamu bisa mulai dengan mencoba makanan khas daerah yang belum pernah kamu cicipi, karena setiap hidangan juga punya cerita dan budaya di baliknya ya. Atau masak bareng nih, bareng keluarga dan teman-teman kamu sambil berbagi cerita dan menciptakan momen bersama. Ya kali aja juga ya orang tua kamu atau nenek kamu punya resep rahasia widih yang perlu dipertahankan, diwariskan kepada cucu-cucunya. Kan bisa jadi ya teman-teman, biasanya tuh dari satu keluarga tuh ada aja makanan yang memang identik gitu, ciri khas dari keluarga itu. Dan biasanya juga itu dari makanan-makanan tradisional. Nah buat kamu juga yang ingin ikut mendukung kuliner lokal, nah ini bisa jadi jajan di UMKM sekitar, membeli produk makanan lokal, atau mempromosikan kuliner favorit di media sosial. Karena satu postingan kecil dari kita-kita nih ya, nomor 2, itu bisa jadi dukungan besar untuk para pelaku usaha kuliner.

0: Oke. Okay. Wah, boleh-boleh. Ayo, mau kemana tapi?
1: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
2: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong!
3: Token udah habis, minta diisi lagi, Pak.
4: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Intermezzo.
5: Bang, bubur satu ya.
6: Pakai kacang, Mas.
5: Pakailah.
6: Dikasih ayam, Mas?
5: Eh, janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
3: Intermezzo.

95,2 FM RRI Banjarmasin ya teman-teman. Dan jangan lupa juga, kamu bisa merayakan dengan lebih bijak ya. Menghargai makanan, ambil makanan secukupnya, habiskan makanan yang sudah diambil, dan kalau memungkinkan nih ya, berbagi makanan dengan orang lain ketika merayakan Hari Kuliner Sedunia yang bertepatan hari ini juga ya teman-teman. Karena pada akhirnya kuliner tuh bukan cuma tentang rasa kenyang aja, ada budaya, tradisi, perjuangan, dan juga cerita yang tersaji di setiap hidangan. Jadi Hari Kuliner Sedunia ini yuk rayakan dengan cara yang sederhana, seru, dan juga penuh makna ya teman-teman.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, mampu, nggak usah bergamat kah bersepeda motor tuh?
1: Saya harus buru-buru ya, mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. By the way, tadi kan kita udah ngomongin tentang kulineran ya, karena hari ini juga bertepatan dengan tanggal 25 Juli yang diperingati sebagai Hari Kulineran Sedunia. Nah, teman berdua sendiri udah sarapan belum? Karena ini kan udah jam 8, hampir jam 9 malahan ya, teman berdua kayaknya udah jam yang pas banget buat menyiapkan sarapan atau juga yang mau sarapan ya, teman berdua. Kalau masalahnya belum, ya bisa aja untuk disegerakan untuk menyiapkan sarapannya ya, biar menjalani hari-hari kamu di weekend kali ini lebih bersemangat atau juga tetap dengan berbagai macam aktivitasnya ya teman berdua. Jadi lebih berenergi lah kalau misalnya kamu mau udah sarapan. Buat kamu juga yang suka explore, bisa nih mengadakan food hunting ya, keliling kota, membuat konten review misalnya, review kuliner ya, belajar memasak makanan tradisional atau mengunjungi pasar tradisional untuk mengenal lebih dekat dengan berbagai bahan dan makanan khas daerah. Kalau di daerah kita sendiri Kalimantan Selatan, ada banyak banget ya kulineran yang wajib banget masuk daftar kulineran kamu, seperti soto Banjar, ketupat kandangan, nasi itik gambut, lontong orari, terus ada mandai ya teman-teman berdua, ada amperan tatak juga, bingka hingga apam rabai. Nah, yang mana nih teman berdua yang belum kamu makan? Kalau aku sih, apalagi orang Banjar asli, kayaknya semuanya udah pernah nyoba ya, dan mantap banget rasanya semuanya ya. Kita juga bisa ikut mendukung para pelaku UMKM dengan membeli produk kuliner lokal mereka, membagikan rekomendasi makanan di media sosial, atau juga mengajak teman nih untuk mencoba kuliner khas daerah. Karena kuliner bukan cuma soal rasa aja, di balik setiap makanan selalu ada budaya, tradisi, kreativitas, dan juga perjuangan para pelaku kuliner. Jadi, ayo kita rayakan Hari Kulineran Sedunia ini dengan cara yang bijak dan juga sebagai cara kita yang melestarikan kuliner-kuliner khas daerah kita.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pagi.

95,2 FM. Anyway, jelasin teman terbaik kamu masih berangkat ke Serina ya. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi ya. Happy weekend juga. Semoga saja hari-hari kamu selalu menyenangkan dan dilancarkan berbagai macam aktivitasnya ya. Yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan, teman berdua. Gak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Ini masih musim kemarau dan karhutla juga ya di beberapa daerah. Jadi buat kamu yang mungkin saja ada bepergian yang lumayan jauh atau gak usah jauh-jauh juga, tetap berhati-hati ya sama perubah. Karena kabut asap tuh banyak banget tuh di mana-mana. Terkhususnya bagi kamu yang dari Banjarmasin mau ke landasan Ulin, sekitaran pal-palan sana ya, ke Banjir Baru tuh biasanya tuh udah mulai kabut asap sama berdua, bakalan berpengaruh di pernapasan dan juga mata kamu bisa jadi perih. Jadi yang pakai kendaraan bisa pakai maskernya atau pakai kacamata pelindung ya sama berdua pada saat berkendara. Semoga saja juga kita selalu diberikan kesehatan sama berdua kapanpun dan dimanapun. Oke, sudah saatnya juga nih ya. Selain ini bakalan ada berbagai macam informasi budaya dan pariwisata, rekomendasi wisata-wisata buat kamu yang pengen liburan. Pas banget nih weekend ya, bagi kamu yang mungkin daripada gabut di rumah aja masih bingung mau kemana ya aku, nanti aku rekomendasikan beberapa tempat di sekitaran Kalimantan Selatan atau juga di daerah Indonesia lainnya yang worth it banget buat kamu kunjungi sebagai tempat berlibur. So keep saja 95,2 FM Meliwanjir Masin.

0: paling intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
3: Boros amat neng nyemprotnya.
4: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 1.550?
3: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

55,2 FM Ini Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Serina ya, teman perdua. Dan aku merekomendasikan destinasi wisata terbaik di Indonesia ya, dari tahun ke tahun. Dan masih ada Bali nih, yang mana Bali tetap menjadi ikon tempat wisata Indonesia. Pulau ini menawarkan pantai, budaya, dan hiburan dalam satu paket ya. Destinasi seperti ada Ubud, Seminyak, dan Uluwatu selalu ramai juga teman perdua, karena daya tariknya tuh yang konsisten. Agar perjalanan kamu ke Bali lebih nyaman, kamu juga bisa mempertimbangkan pilihan hotel terbaik di Bali ya, berdasarkan area seperti Nusa Dua, Sanur, Ubud, Seminyak, dan juga Pantai Kuta.

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan, tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.

keep watching. Simo 5,2 FM, Rewanya Masih, teman terbaik kamu adalah Buan Bajo nih yang terkenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Keindahan lautnya tuh membuat masuk daftar tempat wisata terbaik di Indonesia ya. Aktivitas seperti istilah hopping, terus juga ada diving ya teman-teman, itu menjadi alasan utama juga wisatawan datang. Ada Raja Ampat juga ya teman-teman, yang merupakan salah satu destinasi laut terbaik di dunia. Keanekaragaman bawah lautnya menjadi daya tarik utama, dan ini menjadikan Raja Ampat tuh sebagai salah satu wisata di Indonesia yang paling eksklusif juga. Dan ada Yogyakarta, dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya. Banyak tempat wisata di Indonesia yang bisa ditemukan di sini ya teman-teman, mulai dari candi hingga kawasan seni. Kota ini juga menjadi pusat edukasi dan budaya Jawa. Kayak kalau misalnya kita pengen berkunjung gitu ya teman-teman, berwisata ke tempat-tempat yang memang tradisional banget tuh banyak di Yogyakarta atau teman-teman. Ada juga Danau Toba yang menawarkan pemandangan alam yang luas dan tenang. Pulau Samosir di tengah danau ini menjadi daya tarik utama juga. Dan destinasi yang ini cocok banget untuk wisata alam dan relaksasi.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

95,2 FM, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada 5 kota wisata terbaik di Indonesia juga nih, teman berbuaya menawarkan pengalaman budaya dan wisatanya. Setiap kota sebenarnya sih punya karakter kuat ya, dan pilihan tempat wisata di Indonesia yang beragam. Gak usah jauh-jauh, di kota Banjarmasin juga banyak kok tempat-tempat wisata yang bisa kamu kunjungi ya, teman berdua. Tapi selain itu juga ada Jakarta nih yang paling utama juga. Ini bukan hanya pusat bisnis, tapi juga destinasi wisata Jakarta yang terus berkembang. Di kota tua, kamu bisa mengunjungi Museum Patahilah dan Museum Bank Indonesia untuk melihat sejarah kolonial. Untuk hiburan modern, ada Ancol dengan dunia fantasinya dan pantai buatan. Selain itu, kawasan SCBD ya, nomor 2 dan Senopati menawarkan kuliner dan lifestyle yang dinamis.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

95,2 FM Elewani Lumasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya nih, nomor 2 aku Serina pamit ya. Tadi juga udah aku sampaikan juga beberapa informasi, mulai dari healthy life, cara kita untuk bisa berolahraga dan juga konsisten. Terus informasi terbaru yang lagi tren, terupdate ya di hari ini. Dan juga terakhir tadi aku merekomendasikan beberapa wisata yang ada budaya-budaya khas Indonesianya juga. Semoga saja bisa jadi pilihan kamu untuk berlibur juga ya, teman perlua. Anyway, aku juga mau ngucapin happy weekend, teman perlua, karena ini hari Sabtu, besok Minggu, dan besoknya lagi Senin, dengan berbagai macam aktivitas yang sibuk ya. Jadi yang libur hari ini, besok bisa untuk lebih leluasa istirahat ataupun merencanakan liburannya. Selain bakalan ada Geisa yang bakalan menemani kamu di santai siang. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sabrina pamit, bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Tepat pada pukul waktu 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, nasib guru honorer di Kota Banjarmasin yang telah bertahun-tahun mengabdi namun belum berterdata pada data pokok pendidikan maupun database pemerintah menjadi sorotan. Kondisi tersebut membuat mereka belum memperoleh kesempatan yang sama dengan guru honorer yang telah terdaftar, termasuk dalam berbagai kebijakan pemerintahan pusat.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rr.co.id. Kota Banjarmasin, pengurus perkumpulan Sambo seluruh Indonesia Kalimantan Selatan selama masa bakti 2026 sampai 2030 resmi dilantik di Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Jumat 24 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurusan Pusat Persambi Kot Krisna Bayu.
2: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi di terakhir dikutip dari rri.co.id. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Diskidikbud Kalimantan Selatan memastikan akan menyusun regulasi baru terkait penyelenggaraan kelas khusus olahraga KKO di satuan pendidikan. Langkah tersebut dilakukan setelah polemik belasan siswa KKO SMN 2 Banjarmasin yang belum dinyatakan tidak naik kelas akhirnya diselesaikan. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.

mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu di teman Pro 2. Balik lagi nih bersama Gaisa di santai siang hari ini yang bakal nemenin kalian dari jam 10 sampai jam 3 sore nantinya nih teman Pro 2. Tadi setelah ada Sabrina yang nemenin kalian di pagi hari, ada di Spada nih teman Pro 2. Balik lagi bersama Gaisa di request time nih kali ini ya. Tadi udah aku puterin lagu MMG Naikila. Selanjutnya ada lagu yang request nih di WhatsApp kita. Ada Sumpah Mati Selena Grace yang di request sama Firly. Langsung saja kita putarkan lagunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2R. Ini banyak masih teman terbaik kamu nih, masih barengan sama Gai saya Bang Stil ya, bakal nemenin kalian dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti nih. Cuma di RRI Pro 2 banyak masih teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Gimana nih hari weekend Sabtu ini nih teman Pro 2? Apakah aman terkendali? Apakah kalian semua nih ke kondangan nih? Dan by the way, kayaknya kondangan kali hari ini tuh akhir-akhir ini tuh bukan cuma hari Minggu aja, tapi bisa di hari Sabtu, di hari Jumat juga bisa. Sekarang kapanpun bisa ya, teman Pro 2. Nah, selanjutnya tadi ada lagunya Haha Sabrina yang di request di WhatsApp kita sama Widi dan Skaska nih, teman Pro 2. Lanjutnya ada lagu All Too Well-nya Taylor Swift nih, teman Pro 2.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Kamu percaya nggak? Kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas.
2: Kalau diharamkan mah pasti.
1: Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax.
2: Emang dapat infonya di mana sih?
3: Di medsos sih.
2: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
3: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
2: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
3: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
2: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing. Pro 2, Liquid.

95 Comic 2 FM Pro 2 RRB. Masih teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Masih buat kalian, selamat pagi menjelang siang nih. Ini balik di Banjarmasin ini, Masya Allah ya, harinya sangat amat, cuaca sangat amat cerah dan selalu sangat membara ya teman-teman. Balik lagi sama Gaisa yang bakal nemenin seluruh aktivitas weekend kalian dari selama 5 jam ke depan nih teman-teman, dari jam 10 sampai jam 3 nanti nih. Panjang banget ya perjalanan kita hari ini, tapi pasti seru abis karena bareng Gaisa nih. Aku juga udah nyiapin rentetan segmen yang hits buat nemenin kalian nih. Ada produce sport, produce entertain, request lagu dan just musik nih, banyak banget lagi ya hal-hal yang bakal kita bakal kita lakuin. Tapi sekarang tuh ada request time nih di WhatsApp buat kalian yang lagi beres-beres sama lagi santai di kosan atau lagi jalan. Yuk kirimin pesan kalian. Kalian bebas buat titip pesan juga boleh, kirim salam buat keluarga kalian atau langsung request lagu kesayangan kalian biar di hari Sabtu ini makin menyala. Langsung aja ketik pesan kalian atau kirim ke nomor WhatsApp kita di 08115111420. Jangan lupa juga kepoin Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin buat lihat keseruan kita di studio hari ini ya. Oke, langsung aja nih aku puterin lagu selanjutnya yang di request sama Lara, ada Sweet Disposition dari Temper Trap nih. Langsung aja kita puterin.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

5,2 FM Produa RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, balik lagi barengan gue guys. Hari teman Produa masih temenin kalian di Sabtu pagi nih, pagi menjelang siang. Kalian di request time via WhatsApp sampai jam 3 siang nanti. Bukan jam 3 nanti tuh tetap request time ya, enggak, tapi sampai jam 12 nanti itu bisa request time. Yang sekarang lagi di WhatsApp, nanti akan ada di TikTok nih teman Produa. Kalau aku tengok nih dari jendela studio sekarang nih teman Produa nih, matahari di langit Banjarmasin ini beneran lagi terik banget nih. Cuaca siang hari ini juga maksimal dan hawanya juga berasa gerah di kulit. Nah, karena mataharinya lagi semangat banget memancar nih, gue mau ngingetin buat kalian tuh lebih ekstra ketat menjaga kesehatan tubuh agar fit lagi nih di aktivitas weekend kalian, yang biar gak keganggu. Tips dari aku tuh simpel banget nih, ada dari wajib banget minum air putih yang banyak, minimal tuh

Ngomong-ngomongin cuaca nih yang lagi panas-panas begini, emang paling bener tuh kita ngadem di ruangan yang sejuk, sama kayak urusan hati nih teman-teman gue. Kalau suasananya udah mulai berasa panas nih karena dipenuhin perdebatan yang gak ada ujungnya, terkadang jalan terbaik demi kesehatan mental kita adalah dengan melangkah mundur secara pelan-pelan. Daripada saling memaksakan ya kehendak yang dan bikin capek hati, mendingan kita sudahi dengan cara baik-baik. Pas banget nih ada pesan masuk dari salah satu teman pro 2 yang lagi di fase itu, dan dia pengen ngademin suasana hatinya dengan lagu yang pasrah tapi elegan banget dari Tulus. So buat kalian juga kalau lagi bersiap untuk melangkah pergi demi kebaikan bersama, lagu satu ini benar-benar mewakili perasaan kalian banget nih. Langsung aja kita puterin lagu Pamit dari Tulus buat nemenin siang syahdu kalian. Enjoy the song, teman-teman berdua.

0: Jarko Istanbulnya nih, kami bisi juga kadanya Turki. Di Kabupaten Banjar kami ada Istanbul Jarko. Hen. Saikong pulang lah bemuat. Nah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Majunir.
0: Hen, alhamdulillah kau bergabung pian.
1: Enggih, alhamdulillah. Nanti jalan tambus aja.
0: Hen, Cianti masih enggil aja anu jalan situ macet le.
1: Inggi. Apalagi kabut-kabut nih pulang sudah.
0: Iya, Jadi Jar Cianti ada bisi kawan di daerah Sungai Lulut nang di Jalan Martapura lama kah? Anu, Jarku sampai jam berapa? Jam berapa? Matar anak sekolah, aku je turun jam 6:30 tuh, Pang. Jadi datang aja ke nyanaknya di SMP 14 aku datang ke situ aja jam 7:30 saja artinya leh.
2: Akhirnya puncak juga. Eh, lihat tuh. Awannya deket banget, Bro.
3: Tapi sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
2: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
3: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
4: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
5: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
4: Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
6: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
4: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
7: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kau nih teman berdoa. Aduh, benar-benar ya teman berdoa, jeritan hati yang super dalam lewat lagu Tanpa Cintanya dari Yofi dan Nunu, terus duet juga dengan Tiara Andini ya. Tadi berasa langsung nusuk ke relung jiwa, gokil parah sedihnya nih teman berdoa. Siang-siang bolong gini dengerin lirik lebih baik ku hidup tanpa cinta. Itu sukses banget, bikin hati suasana meledak mellow nih teman berdua. Nah, selanjutnya gak kerasa nih udah masuk ke momen calling terakhir di segmen request time WhatsApp ya. Untuk hari ini makasih banyak buat teman-teman berdua yang udah request tadi dari jam 10 pagi sampai sekarang nih, yang super antusias kirimin pesan absen dan titip lagu ke 0811-5111-420 nih. Kalian benar-benar teman terbaik gue di siang hari ini ya. Sebelum resmi kita menyudahi segmen terakhir ini di WhatsApp dan bakal pindah ke keseruan berikutnya, aku mau penuhin request terakhir yang udah masuk di room chat ini ya. Menarik banget nih, setelah dari tadi diajak galau dan dua lagu penutup ini bakal langsung merubah haluan kita ke fase yang lebih jauh, lebih baik dan indah nih. Ada pesan manis dari teman perlu yang lagi jatuh cinta pandangan pertama, dan pas banget nih mau mempersembahkan lagu kolaborasi penuh energi dari Ran yang judulnya Pandangan Pertama nih. Gak pakai jeda, setelah lagu Ran juga selesai bakal ada langsung sambungin dengan lagu yang romantis paling legendaris dari Afgan, itu Bukan Cinta Biasa, buat buktiin kalau memang rasa sayang kalian ke si dia itu benar-benar tulus dan gak main-main nih. Setelah lagu Afgan nanti diputarin, kalian jangan kemana-mana, jangan bergeser juga dari frekuensi ya, karena habis dua lagu ini kita bakal langsung puterin tancap gas langsung ke segmen request time tapi live TikTok. Jadi sambil dengerin lagu, kalian udah bisa curi start buat buka aplikasi TikTok kalian langsung, lalu cari dan follow akun kita di @RRI_Pro2Banjarmasin, karena aku bakal langsung hadir menyapa kalian secara visual di sana nih teman-teman. Langsung aja nih special request buat temenin Sabtu siang kalian makin manis. Ini dia Ran dan Afgan, enjoy the music teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman kamu nih. Aduh, adem banget ya teman Pro 2. Makasih buat Dea yang udah request lagu di ujung minggunya Mesa Hira tadi. Vibesnya benar-benar langsung bikin Sabtu siang kita nih berasa tenang dan relax nih, Dea. Terima kasih. Selanjutnya ada ini nih. Ada request lagi nih dari Bubble yang request Man Child nih. Terus lagunya seru banget nih. Terus selanjutnya ada requestan dari Nanang Out of the Time yang The Weeknd nih teman Pro 2. Jadi langsung aja aku puterin lagunya. Tapi sebelum aku puterin lagunya, kalau kalian mau request-request lagu silahkan langsung aja meluncur ke TikTok kita nih di @rri_pro2. Masih nih teman Pro 2.
1: Oh boy.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan camilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Terus selanjutnya kita ada lagi selesainya Sabrina Reanor nih yang di request sama Sruni Nurul nih teman Pro 2, yang baru aja rilis lagu yang selesai ini. Selanjutnya ada lagu Blue Jeans Gangga yang di request sama Rashid nih. Langsung saja kita putarkan lagu.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
0: Pro 2 Request.
4: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terkait kamu nih. Tadi udah kita puterin lagunya Blue Jeans yang di request sama Rashid. Selanjutnya ada lagu Jaga Terasa sama Cipta nih, yang di request sama Murah Itu atau Dress Yo, nama penggunanya. Terus selanjutnya ada juga lagunya Caleb J, Now I Know, yang di request sama Rizwan. Jadi langsung aja kita puterin. Tapi by the way, kita udah full request nih teman-teman, jadi tinggal enjoy the music aja.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun Pak. Itu loh token udah habis, minta diisi lagi Pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

2 FM berdua dari masing teman terkait kamu nih, ada rindu kamu selanjutnya di request sama Ramli Bunga Citra Lestari ini, rindu kamu yang fit sama Juta Slim. Terus selanjutnya ada biar kita jadi kenangan nih, Paul Aro yang di request sama di TikTok kita nih teman berdua, ada 73.id. Jadi langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pradua RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pradua. Selanjutnya ada Hachu nih yang request sama Mai di TikTok kita yang masih stay tune. Terus ada couple minutes dari Olivia Dins nih, teman-teman. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Broadway Radio Banyumasin, teman terbaik kamu nih, teman Broadway. Selanjutnya ada Walls Akhir Zaman nih, yang request sama Dudududam nih, lucu banget sih namanya, Dudududam atau Kanovita nih, yang memang sering request lagu Walls Akhir Zaman. Selanjutnya ada juga Remuk yang direquest sama Julia di WhatsApp kita nih, terakhir nih teman Broadway. Jangan kemana-mana, habis ini ada Jazz Music, setelah itu bakal balik lagi bareng aku guys, sampai jam 3 ke depan bakal menemani kalian. Ada Berdua Sport sama Berdua Entertaining, begitu bakas yang seru-seru habis ini. Jadi jangan kemana dan jangan berpindah frekuensi, tetap di 95,2 FM, teman terbaik

0: RRI dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Santai Siang
3: Prodia FM, teman terbaik.
2: Santai Siang
3: Prodia FM.

0: Selamat datang di Cerita Seleb, Senyum Lebaran. Hari Raya Idul Fitri adalah hari besar bagi umat muslim. Hari yang selalu ditunggu-tunggu dan merupakan hari di mana keluarga berkumpul. Tapi, Jono menjadikan hari Lebaran ini sebagai sebuah kesempatan.
1: Sep, ayo ke masjid. Kita takbiran.
0: Ayo, Jon. Di sana ada saudara aku. Nanti kita bareng, weh. Jon, ayo kamu nah bawa ember.
1: Kan nanti kita teh pukul-pukul dug-dug-dug, Sep.
0: Ya Allah, Jon. Lah ini teh bukan mau nonton bola. Nanti di sana ada beduk. Udah disediain sama panitia.
1: Oh gitu, Sep.

0: Anjing. Asep. Asep. Asep. Duh, si Asep di mana? Kumaha mun ilang budak teh?
1: Kang, akan temannya Asep ya.
0: Iya, A. A, saya teh mau nyobain nakol-nakol beduk, A.
1: Hah? Apa? Di sini mah enggak jual pindang tongkol.
0: Nakol, nakol, A, bukan pindang tongkol.
1: Enggak ada, A. Enggak ada sayur kol juga.
0: Nakol, A, nakol.
1: Hah? Nakol apa, A?
0: Kepala kamu yang saya takol. Sini nih, ah.
1: Oh iya. Mantap, A.
0: Kayak gini. Si Asep sama saudaranya sama-sama liurnya teh. Udah we ayah. Ah, Ari Asep mana?
1: Alhamdulillah, A. Muhun. Saya teh Kasep. Turun nama apa saya?
0: Si Asep, A. Si Asep bukan kamu yang Kasep.
1: Iya, A. Bener. Bapak saya teh turunan Arab.
0: Ah, udah. Yur kio jadi nafsu. Kumaha awe?
2: John, ai kamu dari mana? Aku nyari-nyari.
0: Ah, tuing sep, ah. Liur, aku mah sama saudara kamu.
2: Oh, si Ujang. Yang tadi nangkol-nangkol bedung.
0: Ah, gak tahu namanya siapa. Yang pasti rungsing weh orang ini teh.
2: Kenapa emangnya si Ujang?
0: Ya kamu bayangin ya, Sep ya. Aku mau nyobain nakol. Malah dibilang gak ada yang jual sayur kol. Aku nanya Asep. Malah so ganteng ngomong dirinya sendiri ke Asep. Kenapa sih, Sep, saudara kamu teh? Telinganya gangguan ya?
2: Oh iya atuh, dah si Ujang mah kalau malam teh telinganya suka rada gitulah, kamu tahu sendiri. Jadi pendengarannya teh rada butut.
0: Ah, pantes we, serasa ngomong sama tembok tadi teh.
2: Udah tong emosi gitu atuh John. Aku ada ide buat hari lebaran besok.
0: Oh iya, apa idenya Sep?
2: Besok kita ke rumah Mince. Kita maaf-maafan John sambil minta kupat.
0: Oh iya bener Sep. Udah gitu nanti aku ada kesempatan nembak ya, Sep?
2: Nah, bener, John. Kalau kata peribahasa mah, satu pulau, dua dayung terlampaui.
0: Nah, asa kebalik peribahasa, teh. Ah, biarin, weh. Yang penting gaskeun. Sep, Sep.
2: Wes, mantap. Kamu kasih pisan, John.
0: Oh, iya, atuh.
2: Asep teh pas lebaran aja we, tapi kamu mah
0: ah. Ayo ah, cus ke rumahnya Mince. Assalamualaikum Mince.
3: Waalaikumsalam. Jono. Jono, kamu mau kemana sih?
0: Ini San, aku sama Asep teh mau salam-salaman sama Mince.
3: Oh, sok atuh hayu kita ke dalam. Kebetulan rumah Mince teh lagi open house.
0: Sep, open house teh apa?
2: Oh, ini open teh kan yang buat masak teh. Host mah kuda.
0: Hah? Jadi si Mince lagi masak daging kuda?
2: Nah, bener kayak gitu.
3: Ih, apa sih kalian tuh? Open house itu lagi terbuka rumahnya buat nerima tamu maksudnya. Bukan masak kuda. Udah cepet ke dalam Mince. Min, ini nih ada si Jono sama si Asep nih.
0: Assalamualaikum my baby honey Mince. Ada Tazkia sama Putri juga. Kalian teh janjian.
4: Waalaikumsalam. Lah, si Jono.
3: Jono. Minal aizin wal faizin ya Jono.
0: Iya Tazkia. Mohon maaf lahir dan batin ya Taz. Maaf kalau aku banyak salah ke kamu. Iya Putri juga minta maaf ya. Kalau aku selalu bikin kesel kamu terus.
5: Tiada maaf bagimu.
0: Nah gitu.
5: Iya Jono, aku juga minta maaf suka bentak kamu. Tapi dah, kamu teh pantas digituin.
0: Susan, aku juga minta maaf ya suka bikin pusing.
3: Iya, ya udah ya, kita semua saling bermaafan aja di hari yang suci ini.
4: Dih, basi Jono, udah lebaran pasti ntar kamu buat salah lagi di sekolah.
5: By the way, si Jorok tuh ada terus ya, anywhere, anytime. Tapi, tumben, kamu gak bau Jono. Mandi ya kalau lebaran ya. Lebaran doang kan mandinya kan? Ngaku.
0: Seneng deh ada kalian menyambut aku dengan hangat.
5: Hangat-hangat. Pala kamu hangat tuh, liur.
4: Udah cepet Jono, kamu apa sih kesini?
0: Ini, aku kesini teh mau minta.
2: Mau minta kupat sama kue lebaran, Min. Soalnya kita teh belum makan.
5: Deh, ya udah, sana aja ke dapur.
0: Bukan, Min, bukan itu. Aku tuh mau minta maaf lahir dan batin.
5: Iya, aku juga minta maaf ya, Jono, ke kamu kalau aku ada salah.
0: Alhamdulillah, Sep, dimaafin, Mince. Sekarang kan kamu udah maafin aku, Min. Nah, berarti sekarang kita jadian ya, Min?
5: Heh, aku maafin kamu ya, bukan nerima cinta kamu.
6: Dasar kesempatan dalam kesempitan.
3: Guys, ayo atuh, kita kan harus ke rumah Pak Mamat, nanti keburu siang, ih.
5: Tazkia, shh, nanti Jono denger dia pasti mau ikut.
3: Ya, udah aku sebut, gimana dong, semoga aja dia gak denger.
0: Hah? Kalian mau ke rumah Pak Mamat? Aku ikut dong.
3: Iya, Jono.
5: Taz, kamu teh malah diiyain, ih.
3: Ih, maaf Mince, aku teh keceplosan.
0: Jono sama Asep mau ikut kalian ya?
5: Enggak ya, Jono, kamu gak usah ikut.
6: Iya, Jono, gak usah deh. Nanti darah tinggi aku kambuh lagi kalau ada kamu.
3: Kalian udah jangan kayak gitu. Gak apa-apa, si Jono ajak aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahmi.
6: Mantep emang kamu, Susan. Semua bakal kalah kalau kamu udah ngeluarin dalil.
0: Tuh, kalian denger kata Susan.
5: Dih, kesempatan.
0: Kesempatan mendapatkan kamu, Mince.
5: Kesempatan masuk sumur, Jono.

0: Assalamualaikum.
1: Pak Matskuy.
2: Hah? Matskuy apa, Put?
1: Pak Mamatskuy.
2: Wah, mantap. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum, Pak Matskuy.
3: Waalaikumsalam. Ada kalian. Masya Allah, rajin pisan kalian ke rumah Bapak. Ada apa ini, Teh? Kan sekolah nggak ada tugas.
2: Pak, sekarang Teh kan hari Lebaran. Kita Teh mau maaf-maafan sama Bapak.
3: Waduh, iya. Bapak lupa. Ya udah sini atuh masuk ke rumah. Kebetulan juga Bapak ini udah masak.
2: Yuhu, Sep. Kita makan, Sep.
4: Berangkat, John.
3: Masya Allah, kalian memang murid yang berbakti banget ya. Bapak salut, hari Lebaran gini kalian masih nyempetin buat ke rumah Bapak. Nah, sekarang karena kalian udah bikin Bapak terharu, Mince, Susan, Tazkia, Putri, Jono, dan Asep, nanti Bapak kasih nilai tambah buat kalian.
2: Alhamdulillah, Pak. Tapi tugas jangan ditambahin lagi ya, Pak ya.
3: Enggak dong. Oh iya, hayu atuh sekarang kita foto-foto dulu buat kenang-kenangan kita semua. Alhamdulillah, mantap fotonya. Udah, sekarang simpan ya buat kenang-kenangan di masa mendatang. Dan sekali lagi, Bapak ngucapin banyak-banyak terima kasih ke kalian yang udah mampir ke rumah Bapak. Bapak cuma mau ngucapin, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, Nak.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

95,2 FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman kedua, sudah saatnya kita dengarkan bersama Kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Bersiwak adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mencontohkan kebersihan sebagai bagian dari iman, dan siwak menjadi salah satu bentuknya. Selain membersihkan mulut dan gigi, bersiwak juga memiliki nilai ibadah karena mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan bersiwak terutama sebelum sholat. Maka dengan bersiwak, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga mendapatkan pahala karena

0: gimana kalau pembeli kita main? Main kemana ke?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi, terus dibuang di mana dong?

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 Radio Banyumasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Balik lagi bersama guys hari ini ya, pada tanggal 25 Juli 2026 nih teman Pro 2. Kita akan menyampaikan informasi keseruan-seruan afterlife TikTok tadi ya, udah berakhir di jam 12 siang tadi nih teman Pro 2. Makasih banyak buat teman-teman yang udah request tadi nih. Selanjutnya nih ada akan ada segmen yang ditunggu, apalagi kalau bukan Pro 2 Sport nih. Selama beberapa menit ke depan akan nemenin kalian, aku bakal ngebongkar informasi-informasi yang paling update, panas dan paling juara jagat olahraga nasional maupun internasional nih teman Pro 2. Pastinya info ini gue jamin nih, aku jamin bakalan bikin siang kalian makin produktif dan penuh semangat yang membara. Buat biar kita tetap interaktif sepanjang olahraga ini, bisa kalian di WhatsApp kita ya 0815111420. Jangan lupa buat tetap jaga hidrasi tubuh kalian, minum air putih karena cuaca banyak masih sangat lagi terik banget nih teman-teman Pro 2. Ya gak pakai lama, langsung aja kita buka segmen Pro 2 Sports yang hari ini dengan deretan lagu yang penuh energi. Berikut ini stay tune ya teman-teman Pro 2.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

95,2 FM Broadway, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Masih bersama Geisha ya, teman Broadway, yang bakal temenin kalian sampai jam 3 sore nantinya. Tapi di segmen sekarang nih bakal temenin kalian sampai jam 2. Ada Pro 2 Sport nih. Nah, berita pertama nih di segmen Pro 2 Sport siang hari ini nih, kabar panas datang dari laga pembuka grup nih A PL Presiden di 2026. Nah, nanti nih di mana sang juara bertahan nih Persib Bandung dipastikan tampil pincang nih saat bentrok melawan Arema FC di Stadion Sipalak Harupat nih, teman Pro 2. Ngeri banget kan teman Pro 2. Persib juga terpaksa harus kehilangan 7 pemain pilar utamanya nih karena nama-nama besar seperti Tom Haye, Sandy Wish, terus Ragnar Orat Mengnon, terus hingga Mark Klok harus absen karena dipanggil buat pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Ditambah lagi nih, pemain baru mereka asal Argentina, Mariano Peralta, juga belum bisa main karena ada urusan berkasnya yang belum beres. Meskipun skuadnya compang-camping nih, sang pelatih Coach Iger Tolik nih menegaskan kalau Maung Bandung nih tetap siap tempur 100% nih, walaupun enggak 100% fit ya, tapi dia siap tempur 100% nih teman-teman berdua. Mereka juga mengandalkan rotasi pemain muda nih demi bisa mengamankan posisi poin penuh di hadapan para bobotoh nih. Nah, kalau menurut prediksi kalian gimana nih teman-teman berdua? Apakah Persib yang pincang bisa mendalam kekuatan RMFC pada malam nanti nih teman Pro 2?

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

Welcome at 2FM Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, masih bareng sama aku Geisa di segmen Pro 2 Sport siang hari ini ya. Berita kedua ini digeser dari hari arena hijau berikutnya nih. Salah satu pegolf handal Indonesia nih, ada Kevin Kaisero Akbar, lagi fokus membenahi strategi permainannya nih teman Pro 2. Kevin juga sekarang lagi sibuk mematangkan nih akurasi pukulan dan penguasaan lapangan demi menghadapi turnamen bergengsi di Ciputra Golf Planner Turnamen 2026 nih pada 19 sampai 22 Agustus nanti di Jakarta nih teman berdua. Katanya nih belajar dari performanya tahun lalu nih, katanya nih Kevin juga mengakui saat ini rutin melakukan evaluasi mendalam agar bisa lebih tampil konsisten saat menempatkan bola di arena greennya nih teman berdua. Sebagai salah satu andalan tuan rumah di kejuaraan bertaraf internasional ini juga, Kevin optimis banget kalau misalkan dia bisa memperbaiki catatan peringkatnya dan siap bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara melawan ratusan pegolf tangguh dari berbagai belahan dunia nih teman Pro 2. Nah, kalau menurut teman Pro 2, di sini ada yang hobi main golf atau minimal suka main mini golf seru-seruan gitu enggak sih bareng teman kalau lagi weekend kayak hari ini? Kenapa?

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada.
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM.

95,2 FM Produara Rumahnya Masin, teman terbaik kamu nih. Masih barengan sama aku guys di segmen Produara Spot siang hari ini nih. Berita ketiga nih, geser ke cabang olahraga yang menguji kekuatan otot dan tangan. Fokus tingkat dewa nih, dimana atlet muda kita yang baru saja bikin Indonesia bangga di Eropa nih teman berdua. Ada sejarah baru yang super pecah dan diukir sama Spiderman muda asal Indonesia nih yang bernama Andrana Cikal Damarwulan nih. Tanpa rasa takut sedikit pun nih, Cikal juga sukses menjadi atlet Indonesia pertama sepanjang sejarah yang berhasil menembus babak final kategori Boulder Putra U17 di ajang beragensi World Cup World Climbing Yacht Championship 2026 yang lagi digelar di Italia. Katanya nih, pesaingnya benar-benaran keren-keren banget nih teman berdua. Cikal harus baku hantam taktik menaklukkan dinding-dinding tebing buat melawan 103 peserta tangguh dari berbagai negara. Meskipun pada akhirnya Cikal menyudahi kompetisi dengan menepati peringkat ketujuh nih, pencapaian ini langsung dihujani pujian setinggi langit. Banyak pengamat olahraga yang bilang kalau misalkan aksi Cikal di Italia ini adalah bukti nyata kalau regenerasi atlet panjang tebing Indonesia tuh beneran berada di jalur yang tepat dan masa depannya dijamin pasti cerah nih teman pro 2. Semoga momentum keren ini bisa bikin mental Cikal makin terasah dan siap menyapu bersih medali emas di turnamen-turnamen internasional berikutnya teman-teman.

0: kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time, info!

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Santai siang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai siang.
1: Pro 2 FM.

92 FM Pro 2 Radio Bandung Mesin, teman terbaik kamu nih. Teman Pro 2 masih bareng guys di segmen Pro 2 Sport siang hari ini. Nah, ini dia level terakhir nih sekaligus berita keempat dari segmen olahraga kita yang beneran datang dari kabar yang super duper keren banget dan mengguncang semesta bola basket nih, teman-teman. Katanya nih domino terbesar di bursa transfer free agency NBA 2026 ini akhirnya resmi jatuh. Sang raja sekaligus manusia rekor pencetak poin terbanyak sepanjang sejarah, yaitu LeBron James, resmi meninggalkan Los Angeles Lakers dan bergabung pada Philadelphia di Philadelphia 76 years nih, teman Pro 2. King James ini menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun senilai 8 juta nih, teman Pro 2, 8 juta dolar nih, dolar AS atau juga senilai 143 miliar lengkap dengan opsi pemain untuk musim keduanya nanti. Nah, yang bikin netizen dan para pengamat basket langsung geleng-geleng kepala itu adalah berita kalau fakta LeBron ini beneran rela mengambil potongan gaji yang sangat ekstrim, besti. Bayangin aja nih, kalau musim lalu dia digaji 5,26 miliar dolar AS sama Lakers, tapi sekarang dipilih cuma menerima kontrak minimum veteran senilai 3,8 juta dolar per musim. Langkah ini gila banget diambil list biar manajemen 76ers punya flexibilitas financial yang super longgar buat membangun super team sekaligus demi memburu cincin juara kelimanya nih di musim ke-24 dalam karir nanti nih, teman Pro 2. Nah, itu saja 4 informasi terhangat yang berhasil aku rangkumin dari segmen olahraga siang ini. Selanjutnya nanti ada segmen selanjutnya ya, teman Pro 2.

95,2 FM Pradua Radio Banyumasin, teman terbaik kamu. Sekian dari Info Pradua Gerong guys. Selanjutnya ada Info Entertainment di teman Pradua, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM Pradua Radio Banyumasin, teman terbaik kamu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Santai Siang

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Balik lagi sama Geisa yang bakalan nemenin kalian sampai jam 3 sore di segmen terakhir, yaitu adalah Pro 2 Entertainment. Nah teman Pro 2, dari setelah jam 1 siang tadi kita udah seru-seruan memacu adrenalin lain melawat informasi yang penuh fisik menguras keringat ya, dan menegaskan di segmen olahraga. Sekarang saatnya kita ademin suasana studio, kita relax sejenak sambil sandaran di kursi lewat segmen yang paling fresh, paling dinanti, dan pastinya sangat ramah banget nih sama selera anak muda ya. Selamat datang di Pro 2 Entertain. Teng. Berhubung ini adalah satu jam terakhir kebersamaan kita nih, sebelum aku pamit undur diri, aku bakal benar-benar menutup akhir pekan kalian nih dengan vibes yang super positif dan nyenengin. Dijamin seru parah nih teman Pro 2, selama satu jam ke depan sampai jam siaran selesai nanti, aku bakal ngebongkar rupa-rupa informasi yang paling up to date dan paling hype yang lagi berputar di jagat hiburan nasional maupun internasional nih teman Pro 2, biar kalian gak kudet nih dan selalu tahu keseruan apa aja yang lagi bergulir di studio RRI Pro 2 Banjarmasin. Pastikan kalian terus pantai dan berinteraksi dan ikuti akun Instagram resmi kita di @RRI_Pro2Banjarmasin nih. Oke, gak usah pakai lama lagi, nikmati satu jam terakhir kebersamaan kita nih siang hari ini dengan penuh kebahagiaan. Langsung aja kita buka lembaran pertama segmen Pro 2 Entertain ya. Habis ini teman Pro 2, don't go anywhere and stay tune terus teman Pro 2.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.
2: 1, 2, 3, 4.

95,2 FM Brodway Rebem. Masih teman terbaik kamu nih. Langsung saja kita buka lembaran informasi pertama nih teman Brodway di segmen Brodway Entertain yang menjelang sore hari ini dengan kabar yang super duper hype dan dijamin bikin radar and citizen di Banjarmasin langsung bergetar nih teman Brodway. Katanya nih bioskop kesayangan kita di pertengahan minggu ini nih beneran lagi dipenuhin sama gelombang warna hijau neon nih teman-teman berdua. Soalnya film yang dinanti-nanti secara wow banget ini adalah yaitu Wind Up the Movie udah resmi mulai menoor nih. Kok menoor? Meneror layar lebar Indonesia sejak tanggal 22 Juli kemarin nih. Rilisan ini benar-benar istimewa banget nih karena tandanya debut acting layar lebar perdana dari dua visual yaitu King Personal NCT, siapa lagi kalau bukan Jennie dan Jimin nih. Jalan ceritanya sendiri dikemas sangat-sangat menyentuh hati nih teman-teman berdua. Di film garapan sutradara kondang Kim Sung Ho ini, Jeno bakal berperan sebagai Won Jin. Won Jin seorang murid SMA yang sekaligus pitcher baseball yang jenius dan mendadak kehilangan kemampuannya akibat trauma mendalam dari masa lalunya. Di tengah keperokokan itu juga tiba-tiba muncul nih murid pindahan misterius bernama Taehee yang diperankan oleh Jimin. Uniknya Taehee ini juga nekat nih mendeklarasikan dirinya sendiri buat menjadi manajer Won Jin tersendiri demi membantu sang sahabatnya memulihkan mentalnya nih. Banyak kritikus film ini yang memuji kalau kekuatan utama dari film ini bukan cuma taktik pertandingan baseball doang, tapi juga chemistry juga nih dari persahabatan yang tulus, proses bertumbuh serta keberanian anak muda dalam mencari jati dirinya katanya nih. Sumpah, kolaborasi acting yang sangat wow gitu ya, bikin terharu sekaligus senyum-senyum sepanjang film. Pastinya rugi banget kalau kita enggak nonton dan terlewatkan nih teman para dua. Karena filmnya udah tayang di bioskop nih. Buat kalian para sinjuni Banjarmasin nih yang pengen melihat pesona Jeno dan Jimin nih, langsung aja kita langsung aja nih ke layar lebar kesayangan kalian nih teman-teman berdua.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Santai Siang
2: Prodo FM, teman terbaik.
1: Santai Siang
2: Prodo FM.

9,7 FM Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Produa Messi bareng gue guys di segmen Produa Entertain siang menjelang sore hari ini. Berita kedua geser dari panggung festival musik tanah air yang lagi bersiap menghadirkan konser inovasi yang super seru parah nih teman Produa. Buat kalian nih yang hobi banget nonton konser musik, siap-siap banget merasakan pengalaman yang berbeda dari biasanya nih, soalnya rangkaian tour megah bertajuk NPD World Tour 2026 nih dipastikan bakal segera mendarat dan menyapa berbagai kota besar di Indonesia nih teman Produa. Yang bikin tour musik ini langsung bikin bahan obrolan hangat netizen adalah konsepnya yang mengusung konsep tour musik kreatif interaktif penuh nih. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini katanya nih, kalau misalkan konser biasa tuh cuma duduk atau berdiri manis dengar nyanyi-nyanyi gitu kan. Kalau di NPD World Tour ini sebagai penonton, kita bisa memegang kendali penuh nih atas jalannya konser lewat sebuah aplikasi digital khusus yang udah dipersiapkan nih. Kalian bisa ikut voice secara penuh nih untuk menentukan urutan daftar lagu alias setlist nih yang bakal dibawain malam itu, memilih warna ambience, tata lampu ruang, sampai ikut mengatur efek visual raksasa di layar lebar di layar LED secara real time nih. Keren banget ya perpaduan teknologi canggih dan musik yang dijamin bikin penonton merasa konser itu sendiri tuh adalah miliknya sendiri gitu. Pihak promotor juga nih katanya mengatakan kalau mereka bakal menggandeng deretan musisi top lintas genre nih dan menyiapkan panggung berteknologi hologram. Keren banget. Interaktif biar interaksi sama penontonnya tuh lebih rasa nyaman, nyata gitu dan intim. Katanya konsep ini juga buat menunjukkan masa depan yang super segar dan ramah banget sama selera Gen Z. Pasti bakal seru habis sih. Nah, itu dia inovasi negeri dari panggung konser musik dunia nih. Selanjutnya kita langsung meluncur ke berita kehiburan selanjutnya.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Masih bareng aku guys ya di Sipen Pro 2 Pro 2 Entertainment yang menjelang sore. Berita ketiga nih, teman Pro 2 bakal membedah sejarah penting di balik layarnya film hype sedunia saat ini nih, biar kalian gak cuma sekedar nonton tapi supaya nambah ilmu juga ya teman Pro 2. Katanya nih teman Pro 2, kalian pernah gak sih kalian pasti udah tahu dong kalau misalkan film epic sejarah Odyssey nih, karya sutradara jenius Christopher Nolan, lagi merajai box office global secara ugal-ugalan saat ini nih. Katanya di balik visual yang megah dan aktingnya keren Tom Holland dan Zendaya di layar lebar, ada satu nama yang penting wajib banget kita sungkem, itu adalah Homer nih teman Pro 2. Kata siapa sih Homer ini guys? Nah, buat yang belum tahu, Homer ini adalah penyair dan pujangga legendaris asal Yunani kuno yang hidupnya lebih dari 8 abad sebelum Masehi ini. Meskipun hidupnya ribuan tahun yang lalu dan fisik beliau dikabarkan buta, karya sastra tulisan beliau ini yang berjudul The Iliad dan The Odyssey sukses diakui sebagai filler utama sastra barat nih teman Pro 2. Cerita pertualangan pelawan Odysseus ini juga terombang-ambing di lautan selama puluhan tahun setelah perang Troya murni lahir dari kejenisan imajinasi Homer ini loh. Katanya keren banget ya gaya tulisan puisi naratif aktif epic milik Homer ini juga yang menjadi cetak biru bagi struktur film-film blockbuster modern zaman sekarang nih. Katanya Christopher sendiri ngaku nih, saat ini sangat amat terinspirasi kedalaman karakter yang konflik moral ditulis oleh Homer tersendiri. Nah, itu sedikit info edukatif seputar sejarah di balik film epic dunia. Selanjutnya film epic dunia teman-teman.

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm, dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
4: Santai siang.

95,2 FM, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih bareng sama guys di Pro 2 Entertainment yang menjelang sore ini. Berita keempat nih, beneran datang bawa kabar comeback yang paling spektakuler dari salah satu aktor ekstrinsik sejagat raya yang pastinya bikin kalian merinding nih teman Pro 2. Katanya nih, rumah produksi Paramount Pictures baru aja merilis bahwa trailer perdana dari proyek blockbuster horror psikologis terbaru mereka yang dikasih judul Ebenezer nih teman Pro 2. Nah, yang bikin gempar bioskop ini adalah kembalinya sang master acting yaitu Johnny Depp yang didapuk menjadi pemeran utamanya. Jelas ceritanya merupakan adaptasi ulang yang dikemas lewat versi super gelap kelam dan bernuansa horor dari dongeng klasik legendaris karya Charles Dickens yang berjudul A Christmas Carol nih. Johnny Depp juga bakal memerankan karakter Ebenezer Scrooge, seorang pria yang kikir berhati dingin sedingin es yang mendadak diteror dan dihanti oleh roh-roh gaib masa lalu yang sedang memaksa dia buat menghadapi kesalahan dia di masa lalunya nih teman Pro 2. Trailernya sih keren banget nih pas liat trailernya, bakal dipangling setengah mati karena penampil fisik Johnny Depp berubah total dan nyaris gak dikenalin nih katanya nih. Prospetik wajahnya juga tebal, menyeramkan nih, tambah lagi tangan dingin sutradara T. West nih bikin visual hantu-hantunya di film yang sangat rumit ini sekaligus mengerikan. Film ambience ini akan ada di bioskop kesayangan kita mulai tanggal 13 November nanti, jadi pas banget buat masuk list tontonan wajib uji nyali bareng kalian. Wah, beneran gak kerasa nih ya teman Pro 2, the info putar kembalinya Johnny Depp layar lebar sekaligus jadi lembaran informasi terakhir yang bisa aku bawain dan bagikan di segmen Pro 2 Entertain sekaligus menandai akhirnya kebersamaan kita di hari Sabtu ini. 5 jam penuh nih, dari jam 10 sampai jam 3 ini aku udah nemenin kalian semua di aktivitas weekend kalian ya, dari request time, terus ada Pro 2 Sport, juga sampai gosip-gosip, bukan gosip yang gimana-gimana ya, tapi gosip tentang info-info entertain nih di Pro 2 baru aja. Makasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah selalu dengerin dan ikutin nimbrung dari pagi tadi. Kalian adalah teman terbaik aku banget. Berhubung jam dinding udah hampir jam 3 ya, itu tandanya tugas aku udah selesai nih, harus selesai. Tapi jangan kemana-mana dan jangan pernah geser frekuensinya ya, karena habis jeda beberapa lagu ini ada program yang gak kalah seru buat nemenin kalian di santai siang kali ini. Apalagi kalau bukan di sore ceria, yang kali ini bakal dibawain langsung bareng teman aku yang paling hit dan ceria, itu adalah Linda. Ya, Linda bakal siap udah nemenin kalian di mic menghibur sore kalian biar makin produktif dan seru. Jangan kemana-mana ya. Sia, guys, pamit. Sia mana sia teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
2: Top 20 Indonesia.
3: Di Prado FM, teman terbaik sama teman Prado, sekarang saatnya kita ikut top 20 Indonesia untuk edisi kali ini bareng Edo, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan untuk edisi kali ini teman Prado, lagu yang sayang banget harus keluar ya, ada Hacu dari Salma Salsabil yang udah 10 minggu di top 20 internasional, minggu di posisi ke-14, top 20 Indonesia maksudnya ya. Terus juga ada dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi yang sayang banget harus keluar juga di top 20 Indonesia edisi kali ini karena udah 8 minggu di chart kita, minggu lalu di posisi ke-10. New entry untuk pekan ini di posisi ke-20 ada Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan.
4: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia.

0: Di kawasan new entry kita ada Terang Bulan dari Endah Andresa di posisi ke-19 untuk new entry kita edisi pekan ini. Diusul sama Katiana dan Nadif Basalama, new entry kemarin ya, Ceritaku Ceritamu. Baru satu minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-18.
1: Number 18.

0: Lanjut posisi berikutnya teman berdua ada dari Sabrina Leonor dengan Selesai. Ini juga new entry kita nih minggu kemarin ya. Jadi baru satu minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke 19, sekarang naik perlahan ke posisi ke 17. Diusul sama The Overtures dan Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya. Ini kolaborasi yang mungkin unexpected ya teman-teman. Tiba-tiba mereka berdua tapi cocok banget deh untuk penggabungan di single yang satu ini. Udah 2 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke 18 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke 16.
1: Number

0: dari Vanessa Z dengan Menjauh yang baru 2 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-15. Diusul sama War Genius dan juga Novia Bahmit dengan Your Side yang udah lumayan sepuh 10 minggu ya di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-7 tapi sekarang sayang banget mesti turun drastis ke posisi ke-14.
1: Number 5.

Lanjut tahun pro 2 ini salah satu favorit aku di chart ini ya teman-teman. Ada Tulus dengan Teh Hijau yang baru 3 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-13. Diusul sama Aku JJ dengan Ceritanya Jatuh Cinta yang sama-sama baru 3 minggu di top 20 Indonesia ya, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang juga naik perlahan.

0: Lanjut nomor 2, Bernadia dengan Laut Yang Tenang ya teman-teman. Ini baru 4 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik ke posisi ke-11. Diusul sama lagu yang sering di request juga di request time ya, Roni Parulian dengan Walls Air Zaman, yang juga sama-sama baru 4 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-12, perlahan naik ke posisi ke-10.
1: Number 10.

0: Lanjut, lagu yang satu ini gak pernah gagal untuk bikin pendengarnya bosen ya teman-teman. 2001 kali dari Adrian Khalif. Tapi sayang banget karena udah lumayan sepuh ya, 9 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lo di posisi kelima, sekarang mesti turun perlahan ke posisi ke-9. Diusul sama Salah Apa Aku dari Fajar Nur yang udah 5 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lo di posisi ke-11 dan sekarang naik ke posisi ke-8.
1: Number

0: dari The Chanceters dengan Ruang Riang ya. Udah 5 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-9 dan sekarang naik ke posisi ke-7. Diusul sama one of my favorite juga di chart ini, ada Caleb G dengan Gerilya Cinta. Udah 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-8 dan sekarang perlahan semakin naik ke posisi ke-6.
1: Number 6.

Bayi Putra dan Farel Hilal dengan Goat yang udah 7 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi top 3 kita, di posisi ketiga. Terus sekarang Sayang Banget mesti turun perlahan ke posisi ke-5. Diusul sama Syahrafi dan Rini dengan Salah Paham Lagi yang udah 6 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-6, perlahan naik.

Lanjut sama Pro 2, sampailah kita di posisi top 3 kita kali ini. Ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto yang udah lumayan sepuh, 8 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi pertama, sekarang mundur alon-alon ke posisi ketiga. Diusul sama Ghea Indrawari dengan Penyihir yang udah 7 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi keempat, dan sekarang naik ke runner-up kita di posisi kedua. Number 2.

0: recap ya untuk chart 20 Indonesia edisi kali ini. Di posisi ke-20 nih entry kita ada Paul Aro dengan biar kita jadi kenangan maksudnya sebagai new entry kita. Terus juga di posisi ke-19 new entry kita ada Terang Bulan dari NDN Reza. Ceritaku Ceritamu dari Katiana dan Nadiba Selama di posisi ke-18. Selesai dari Sabrina Leonor di posisi ke-17. Makhluk Cahaya dari The Overtures dan Nadine Amizah di posisi ke-16. Menjauh dari Vanessa Z di posisi ke-15. Your Side dari Where Genius dan Novia Bahmit di posisi ke-14. Teh Hijau dari Tulus di posisi ke-13. Ceritanya Jatuh Cinta dari Aku JJ di posisi ke-12. Laut Yang Tenang dari Bernadia di posisi ke-11. Pos Akhir Zaman dari Roni Parulian di posisi ke-10. 2001 Kali dari Adrian Khalif di posisi ke-9. Salah Apa Aku dari Fajar Nur di posisi ke-8. Ruang Riang dari Richang Cuter di posisi ke-7. Geruya Cinta dari Caleb J di posisi ke-6. Goat dari Ray Putra dan Farah Hilal di posisi ke-5. Salah Paham Lagi dari Syarafi dan Rini di posisi ke-4. Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto di posisi ke-3. Dan yang sedang kita dengarkan ya kali ini di background audio kita ada Penyihir dari Gia Indrawari di posisi kedua atau runner up. Dan selamat yang unggul di chart top 20 Indonesia di kali ini ada comeback histerisnya The Massive dengan On Our Own yang udah 8 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu runner up kita di posisi kedua dan sekarang melesat naik perlahan langsung ke pucuk di posisi pertama.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

Audio untuk Top 20 Indonesia edisi kali ini. Gimana teman-teman? Apakah lagu favorit kamu naik atau turun atau bahkan hilang atau menjadi lagu baru kita di chart ini? Dukung terus lagu-lagu favorit kamu dengan cara request ya di request time Pro 2 FM, Pro 2 Hitlist, Song of the Sunset, dan juga request time saat malam hari tahun Pro 2. Dan keep tuning karena setelah ini aku bakal lanjut di Top 20 Internasional. Dan dukung terus musik Indonesia. Maju terus musik Indonesia.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Yang mana informasi kali ini teman Pro 2 berkenaan akan Kalimantan Selatan yang bidik 3 besar MTQ Korpri Nasional di Sulawesi Selatan. Informasi ini berkaitan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menargetkan kafilahnya menembus 3 besar pada Musabakah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-8 tingkat nasional di Sulawesi Selatan dari tanggal 23 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Dan target 3 besar cukup realistis mengingat Kalsel memiliki peluang meraih prestasi di sejumlah cabang lomba, terutama hafalan Al-Quran atau tahfiz serta seni kaligrafi Islam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id, yang mana ini berkenaan tentang Satuan Lalu Lintas Banjarmasin yang tindak puluhan pelanggar lalu lintas. Penertiban pelanggar lalu lintas menggunakan teknologi ETLE handheld yang kembali dilakukan Satlantas Polresta Banjarmasin dalam penertibannya Sabtu 25 Juli dini hari waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 20 pengendara ditindak karena memarkir kendaraan di badan jalan. Penertiban berlangsung mulai pukul 00 hingga pukul 4 waktu Indonesia Tengah di sejumlah titik rawan, yaitu di Jalan Ahmad Yani, Jalan Basiri Dalam, serta Jalan Hasan Basri atau kawasan Kayutangi. Selain mengantisipasi aksi balap liar, petugas juga menyasar pelanggaran parkir yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Dari hasil kegiatan tersebut, Lantas Polresta Banjarmasin menindak sebanyak 26 pelanggar dengan rincian 20 tilang ETLE handheld terhadap pelanggar parkir di badan jalan dan 6 tilang manual.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir Teman Pro 2, yang mana disampaikan bahwa Polresta Banjarmasin bersama jajaran Polsek, instansi terkait, dan masyarakat bergotong royong membersihkan kawasan eks terminal Pasar Sentra Antasari Sabtu 25 Juli pagi, yang mana kegiatan ini dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Aksi bersih-bersih ini menjadi wujud sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Selain itu, aksi kebersihan ini juga untuk menjaga kenyamanan kawasan yang menjadi salah satu pusat aktivitas warga. Sekian Info Pro 2 dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Top 20 Internasional.
1: Di Prodo FM, teman-teman terbaik kamu tahu Prodo, sekarang saatnya kita ikuti Top 20 Internasional. Edisi kali ini masih bareng Edo di Sabtu 25 Juli 2026. Dan lagu yang keluar atau song out edisi kali ini ada Moro dari Izzy yang udah 8 minggu di top 20 internasional. Migulo di posisi ke-14 dan juga Repeated dari Martin Garrix dan Ed Sheeran. Sayang banget harus keluar juga karena udah 9 minggu di top 20 internasional minggu lalu di posisi ke-10. Dan new entry kita di posisi ke-20 ada Jenny dengan Less Than A Lover.
0: Lagu ini new entry di top 20 internasional. Pro 2 FM Number 20.

ada Martin Garrix dan U2. Ini new entry kita juga ya di chart top 20 international edisi kali ini. Martin Garrix, U2 dengan Fireflies di posisi ke-19, diusul sama Crash Out dari Tinashe yang baru satu minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-18. Number 18.

juga baru satu minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Dia solo sama Rich Brian dengan Tear, one of my favorite in this chart ya teman-teman. Baru 2 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-18

0: dari Cody Simpson dengan Fluent. Baru 2 minggu juga di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-15. Disusul sama Salem Eilish dengan Love Like a Hobby, yang baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-14.
1: Number 4.

Seperti Niall Horan dengan Eleven Era yang udah lumayan sepuh ya, 9 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-6 dan sekarang mesti turun drastis ke posisi ke-13. Diusul sama David Guetta featuring John Martin dengan Human yang baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-12.

0: Lanjut berikutnya tahun kedua ada dari Somber dengan My Body Isn't Ready ya, yang udah 4 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik ke posisi ke-11. Diusul sama Gracia Brams dengan Look At My Life yang udah 4 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-12 dan sekarang perlahan naik ke posisi ke-10.
1: Number 10.

0: dari Arena Grande ya, teman-teman Proda. Lumayan sepuh, 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lo di posisi keempat, top 5 kita, tapi sekarang sayang banget mesti turun drastis ke posisi ke-9. Diusul sama Easy Love, Easy Love, Love, Love dari Thailand ya, teman-teman. Easy Love yang udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lo di posisi ke-11 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-8.
1: Number 8.

Lanjut nomor 2 ada Caution dari Enmix dan Anderson Park yang udah 8 minggu lumayan sepuh ya di top 20 internasional. Minggu lalu runner up kita di posisi kedua, tapi sekarang sayang banget mesti turun ke posisi kelima. Diusul sama Hit The Wall dari Gracie Abrams. This is one of my favorite song ya.

0: Lanjut sama Pradua, kita udah masuk ke top 3 kita di chart top 20 internasional edisi kali ini ya. Ada Baby Monster dengan Sugar Honey ST yang udah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-8 dan sekarang naik ke top 3 kita di posisi ke-3. Diusul sama Girls dari The Kid Leroy, ini remixnya ya featuring Kehlani, yang udah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-7 dan sekarang naik ke runner-up kita di posisi ke-2.
1: Number 2.

0: 20 International edisi kali ini. Di posisi 20 new entry kita ada Less Than a Lover dari Jennie. 19 ada Fireflies dari Martin Garrix dan U2 new entry juga. Di posisi berikutnya ada Crash Out dari Tinashe di posisi ke-18, Speechless dari Bazzi di posisi ke-17, Tear dari Rich Brian di posisi ke-16, Fluent dari Cody Simpson di posisi ke-15, Love Like a Hobby di posisi ke-14 dari Salem Eilish, Niall Horan dengan Eleven Era di posisi ke-13, Human dari David Guetta featuring John Martin di posisi ke-12, My Body Isn't Ready dari Somber di posisi ke-11, Look At My Love dari Chrissy Abraham di posisi ke-10, Has There A Made You Love Me dari Ariana Grande di posisi ke-9, Is It Love dari Tyla di posisi ke-8, Aftertaste dari Robert dan Rijay di posisi ke-7, Bluffin dari Joji The Kid Leroy di posisi ke-6, Caution dari Unmix dan Anderson Park di posisi ke-5, Hit The Wall dari Gracia Abrams di posisi ke-4, Sugar High Nasty dari Baby Monster di posisi ke-3, dan The Kid Leroy sama Kehlani dengan Girls versi remix yang masih terdengar ya di back sound kita di posisi runner-up alias posisi ke-2. Dan yang unggul, selamat untuk edisi Top 20 Internasional kali ini ada Meow dengan De Rory yang udah 7 minggu di Top 20 Internasional, minggu lalu di posisi ke-5, dan sekarang masa naik langsung ke puncak di posisi juara kita, posisi pertama.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di Top 20 Internasional.

0: selalu jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, sekarang ada waktunya nih, udah jam 17 lawan Pro 2. Waktunya kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Trainer.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai
0: produser,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Udah kedatangan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya?
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya?
2: Iya, dari SMA. Pernah juara juga di kampus. Dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu... Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid Band.
1: Ya, kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, apa saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah pulang dari umroh saya keingetan nih, wah saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru, lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya, awalnya.
2: Iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk okay. didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya ada ini enggak? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya. Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Mm. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, yeah. kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin yeah. itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Yeah. Oke, okay. Kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan nih yang udah berangkat ke sana.
0: Gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak enggak tahu kapan
0: okay.
1: bisa diajak lagi ke sana, tapi artinya dari sebuah lagu ini ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi. Menjadi sesuatu, siapa tahu mungkin bukan untuk umumnya tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh, iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau okay. ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu enggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Oke. Okay,
1: kalau kita okay. nanti dengar tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong kesana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda.
0: Oh.
1: Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat kesana, tidak. Tapi yeah. lebih umum sebenarnya.
2: Lebih umum. Yeah.
1: Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
2: Betul.
0: Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Asteroid gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya,
0: okay.
2: dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya bahasa PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Okay. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Calling-nya? Calling-nya apa?" gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi.
0: Okay.
2: Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya.
0: Oke. Okay.
2: Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa?
0: Okay.
2: Ternyata dia seorang musisi, Mas.
0: Oh.
2: Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, yeah. Bang Rio ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa seorang musisi
0: jadi
2: gitu
0: guru.
2: Atau ya guru-guru pemain piano gitu.
0: Oh.
2: Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh, Tuhan, aku maunya ke sini." Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan?
0: Betul.
2: bidangnya ini, karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata kan.
0: Iya, ternyata artinya luas ya.
1: Makanya musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa
2: gitu. Iya, gitu.
1: Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Kesana. Kesana.
1: Iya. Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru
0: gitu. Jadi warna baru. Iya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio.
1: Oh
0: ya?
1: Legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Gak bisa
0: ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu. Masih ya?
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan, seninya
1: ya,
0: di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi.
0: Iya kan? Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gak gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya. Karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan.
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Nah artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: level A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan. Bener gak?
0: Bener.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar. Dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi.
0: Berangkat
1: ke sana.
0: Oh, iya.
1: Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Okay. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu.
0: Okay.
1: Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor itu nggak jadi dia ke dalam hati, biar pun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis. Ya,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya. Yeah.
1: Melodius kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya,
0: karena
1: diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Nggak film diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa nggak? Bisa. Tapi nggak jadi kesedihannya itu nggak dalam.
0: Jadi
1: orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya
0: nih? Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya oke. Ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawaannya.
2: Iya aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Oke.
1: Bikin aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya.
0: Oke.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story.
0: Oke.
1: Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu.
0: Oke.
1: Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini itu yang jadi story.
0: Oke.
1: Karena aku udah nggak di dunianya dia lagi.
0: Iya.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi.
0: Melodi
1: kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat?
0: Nah, mungkin
1: orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Oh.
1: Yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Oke.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih sampai pertama kali dengerin sampai nangis ya.
0: Nangis ya.
2: Sampai tanya lagi berapa kali. Ini benar Bang Rio nih. jadi benar. Iya gitu kan. Wah, luar biasa sih.
0: Waktu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya, silakan silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Enggak Messi aja ya.
2: Enggak Messi aja. Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin. Ya.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-Agar itu. Agar-Agar
1: ownernya langsung.
0: Ownernya langsung
1: iya,
0: ya.
1: Langsung.
0: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang tua
2: ya kan, saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta gitu, pendapat.
2: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu.
0: Oke.
2: Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
0: Oke.
2: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan panggilanmu untuk apa untuk belajar kan gitu ya karena belajar itu kan sepanjang hayat mas gitu nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya
0: pertama
2: yang ketiga
0: kali.
2: Sih ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin terus sama anak saya iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati itu video klipnya anak saya itu
0: modelnya ya
2: iya
0: model video klipnya oke
2: ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya
2: dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga ini kayaknya bagus nih gitu kan
0: langsung disebarluaskan tuh
2: iya sebarluaskan gitu kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah
0: lewat apa WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan di grup-grup kan banyak beliau aktif juga di organisasi gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Oke berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku berapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Dan
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misalnya gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke.
1: Okay. Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi time song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger,
0: teringat
1: ya. Akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI, Mas.
1: BKML, ya.
0: BKPRMI, ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul, banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Yeah.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita pernah Mas Sari.
1: Opik. Yeah. Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talui.
1: Iya, masih
2: jari. Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Dengan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid juga.
2: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda masjid.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Badannya begini, jangan.
2: Yeah. Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Aha. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa ya, ini? Jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta itu bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin, amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Okay.
1: Ya, judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia. Okay. Ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke. Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Hmm. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Oke. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga.
0: Iya, semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada
2: Nada
1: juga.
2: Nadabumi.id, ya. Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya,
0: terima kasih juga.
1: Sukses
0: terima kasih
1: selalu
0: udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, demikian tadi kita ikuti Music Trainer di Pro 2 Jakarta. Sekarang kembali di Wush, waktu ngobrol sore hari bareng Linda di Pro 2 Radio Banjarmasin.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku Berdamai dengan Takdir merupakan salah satu buku seri motivasi karya Sony Adams yang mulai dirilis pada akhir tahun 2019 lalu. Buku keluaran Psikologi Corner ini merupakan satu dari banyak seri motivasi dan pengembangan diri. Berdamai dengan Takdir merupakan satu dari sekian banyak buku yang telah ditulisnya. Sony dapat dikatakan sudah sangat handal dalam menuangkan opininya seputar kehidupan dan pengembangan diri. Terbukti dari sejumlah buku motivasi yang ditulis olehnya. Dia sendiri juga acap kali menjadi narasumber pada podcast-podcast ternama di sebuah kanal musik dan podcast, seperti yang sering diunggahnya dalam post Instagram milik penulis. Berdamai dengan Takdir adalah buku pengembangan diri yang membahas caranya mengubah sudut pandang kita terhadap takdir yang harus dihadapi. Takdir mungkin merupakan ketidakpastian yang akan selalu ada dan menjadi bagian dari misteri kehidupan. Namun, satu hal yang pasti adalah kita selalu memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan jalan mana yang akan dipilih untuk melanjutkan hidup, dan itu merupakan bagian dari takdir. Akan tetapi hal ini seharusnya tidak menjadi perhatian kita, melainkan manusia seharusnya lebih menitikberatkan fokus terhadap hal-hal yang jauh nyata seperti upaya meningkatkan kualitas diri. Seperti yang dipaparkan Sony Adams dalam buku ini, manusia kebanyakan sibuk memikirkan takdir mereka yang kadang penuh penyesalan, membuat kita menjadi sering tenggelam dalam pengandaian yang tidak akan ada habisnya. Sony mengingatkan kita untuk mengalihkan fokus secara pada usaha dan prakteknya dalam melakukan pengembangan diri. Seperti mencoba melihat sisi baik dari segala hal yang telah dimiliki, menjadikan kekurangan menjadi daya tarik. Apabila kita mampu merubah pola pikir ke arah yang jauh lebih positif dan memaknai sisi baik dari segala hal, maka akan kecil kemungkinannya untuk kita tenggelam dalam pemikiran yang hanya menghambat diri untuk maju. Manusia tidak pernah tahu seperti apa sebenarnya garis takdir mereka, tapi dari ketidaktahuan tersebutnya membuat manusia mampu berpikir kreatif dan inovatif. Hal yang tidak pasti sekalipun seharusnya mampu menjadi motivasi kita untuk terus berusaha memperbaiki dan berdamai dengan takdir. Lewat bukunya, Sony Adams mengajak kita untuk terus bersyukur dan mengambil sisi baiknya dari setiap perkara dalam hidup kita. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan takdir akan berubah. Demikian esensi buku Berdamai dengan Takdir, karya Sony Adams.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

teman terbaik kamu. Gak kerasa banget udah hampir pukul 19 ya teman Pro 2 ya. Artinya Linda harus pamit undur diri nih teman Pro 2. Terima kasih banget buat kamu yang udah stay tune sore hari ini sampai dengan ini malam bareng sama Linda. Setelah ini di SMJ bakal ada Edo. So keep stay tune terus di Pro 2.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, Tahun Prado 2. Selamat malam di Prado Komunin untuk edisi malam hari ini, menemani malam minggu kamu Tahun Prado 2. Bareng Edo, dan pastinya bakal nemenin sampai jam 12 malam nanti, sampai kita tutup siaran ya. Tapi untuk edisi kali ini, di Sabtu 25 Julinya, kita di Prado Komunin dulu untuk 60 menit ke depan, ngobrolin beberapa hal menarik yang lagi tren juga. Salah satunya pembahasan nih, seputar, atau mungkin teman-teman para laki-laki nih pasti paham lah ya Tahun Prado 2. Ada istilah dengan nama man flu or man cold. Ini istilah yang dipakai ketika seorang laki-laki itu sakit. Jadi seakan-akan kalau cowok itu sakit kayak udah pengen meninggal ya Tahun Prado 2. Nah mungkin kamu relate dengan istilah yang satu ini, atau kamu lihat pasangan kamu yang cowok seakan-akan seperti itu gitu. Apa penyebabnya dan kira-kira apakah memang mungkin punya alasan tersendiri, butuh perhatian, ataupun juga memang sepertinya sakit itu adalah hal yang paling tidak bisa ditangani oleh seorang laki-laki. Bisa jadi Tahun Prado 2. Jadi bakal kita bacain komentar-komentar seru dari Prado Komenin dengan tema malam hari ini ya.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahun Prada 2 masih barangnya ada di Prada Komedi untuk edisi malam hari ini. Tapi aku sebagai laki-laki ya, teman-teman Prada 2, dengan topik yang kita angkat malam ini tuh kayaknya relate dan dekat banget gitu ya. Soalnya kalau sakit tuh entah kayak dunia ingin berakhir gitu. Padahal cuma demam ya teman-teman Prada 2. Tapi kalau kamu ngerasain hal yang sama, untuk para laki-laki luar sana ya, mari kita bergabung dan bersatu untuk menyetujui hal ini, bahwasanya kita punya istilah yang namanya man cold atau man flu gitu. Karena kalau misalkan laki-laki udah sakit, seakan-akan dunia berakhir ya. Ada komentar dari Lenia sih, mungkin aslinya pengen diperhatiin aja katanya. Aduh, diperhatiin sama siapa sih ya? Terus udah ada yang komen juga dari Normalita, udah kayak mau meninggal katanya ya. Tapi emang bener sih teman-teman, sakitnya tuh kayak sakit bukan main kalau demam tuh, entah kenapa ya. Kayak gak bisa ngapa-ngapain aja gitu, males. Pengen diajak keluar, enggak, demam gitu. Kalau misalkan mungkin cewek-cewek ngira, aduh demam doang, aku sih bisa ya kemana-mana, masih bisa apa ngapa-ngapain gitu. Tapi untuk kita para lelaki, sepertinya dunia akan berakhir dan ajal menjemput gitu tahun berdua kalau udah demam. Dari Henning Tias Intan Aulia, cuma demam tapi lebaynya subhanallah, oh suamiku katanya ya. Ini yang komen kok cewek-cewek semua ya, coba tolong yang cowok yang cowok tolong didukung ya untuk statement yang satu ini. Iya kan, kamu pasti kalau sakit pasti merasakan hal yang sama kan teman-teman Prada 2, untuk para laki-laki ya.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Vibes Anak Muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Masih bareng itu di Jaga Malam untuk Prada 2 komenin malam hari ini ya. Masih ngobrolnya seputar man flu atau man cold, yang katanya sih kalau misalkan cowok tuh lagi demam udah kayak pengen meninggoy ya, Prada 2. Atau dunia akan berakhir nih kalau udah demam nih cowok-cowok ya. Tapi ternyata kebanyakan komentar dari para perempuan ya. Mana nih pengakuan para laki-laki nih? Apakah kalian pura-pura kuat, guys? Dari Adila underscore, gender sebelah kalau demam melebihi bayi rewelnya katanya. Terus juga dari @bung underscore ilhambek. Nah, ini ada yang cowok nih komen nih. Tapi kenapa nggak ada obat demam dan flu khusus pria ya? Menarik. Apakah memang obat demam dan flu itu universal ya, teman-teman Prada 2? Nggak ada tuh khusus cowok yang ingin menjelang ajal gitu, teman Prada 2. Jadi dia bisa mengonsumsi itu ya. Menarik, menarik. Tapi harusnya sih ya mungkin karena lebih sering atau lebih jarang sakit nggak sih teman-teman, kalau misalkan kamu cowok nih ya. Kadang ketika sekali demam, demamnya tuh yang ya berat banget gitu, sampai badan nggak bisa gerak mungkin, atau tubuh sepanas mungkin gitu ya. Dan kayaknya kalau pengen ngapa-ngapain gitu malas aja karena biasanya jarang sakit gitu. Sakitnya nggak yang gimana-gimana lah kalau misalkan sekali ya, tapi sekali sakit, sakitnya luar biasa lah gitu, teman Prada 2. Terus ada juga dari @jerrysyahrial, ini cowok juga ya. Maka dari itu rata-rata obat kebanyakan modelnya pria katanya. Jadi ini maksudnya, soalnya cewek mah obatnya dikasih duit belanja aja udah kelar tuh penyakit apapun. Masa seblak lah, bukan duit belanja lah. Tapi ini sebenarnya hal yang menarik ya, karena aku ngerasain, mungkin teman-teman juga ngerasain. Atau kamu jangan pura-pura kuat ya, lelaki di luar sana. Kita sebenarnya masih bisa sakit, tapi males cuti aja ya. Soalnya potongan gaji mungkin teman-teman. Ataupun ya kalau masih bisa jalan mah semuanya masih bisa dikerjain gitu kan ya.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Diputar
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Nggak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

di Prodi FM, teman terbaik kamu tahu Prodi Han dan Nicky dengan location Anan featuring Nicky 10 years ya untuk perayaan 10 tahunnya Han di tahun Prodi. Memang bisa dibilang kita tidak lemah guys. Kita cuma mencoba untuk lebih kuat dan memberikan kelemahan itu dan menumpuk kelemahan itu pada satu penyakit ketika kita kena demam gitu ya. Jadi kalau dibilang sering sakit enggak, tapi sekali sakit, sakitnya bukan main gitu lah istilahnya ya tahun Prodi. Makanya mungkin istilah nih muncul man flu atau man cold ya tahun Prodi. Karena beberapa pria tampaknya bertingkah seolah-olah dunia sedang berakhir gitu katanya ketika mereka mengalami demam. Ingat demam ya, bukan penyakit yang gimana-gimana. Ini cuma, enggak, aku enggak bisa cuma bilang cuma. Ini adalah demam ya, jadi hal yang sepertinya sangat mengganggu, terus juga sangat bikin kurang nyaman lah teman Prodi ya, apalagi untuk cowok-cowok dan para pria yang merasakan demam itu sendiri. Sebuah aktivitas kayaknya pengen di cancel aja gitu. Tapi menurut kamu gimana sih teman Prodi ya? Kalau tadi ada yang bilang mungkin aslinya pengen diperhatiin aja, terus juga udah kayak mau meninggal katanya teman Prodi. Beda sama cewek yang masih bisa kerja katanya, masih bisa gak ngambil cuti kalau misalkan sakit gitu. Masih kuat lah ya teman Prodi. Dan kita sih cuma bisa bilang satu hal ya, sepakat sih ya teman-teman.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah? Yang bener?
4: Iya bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
6: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
7: Saring sebelum sharing.

di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 untuk Pro 2 Komen edisi malam hari ini. Semoga semua laki-laki yang sakit di malam ini segera disembuhkan ya, get well soon teman Pro 2. Dan siapapun lah cowok-cewek, disembuhkan untuk segala penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas dengan tenang ya tentunya. Itu yang pasti diharapkan. Pokoknya kalau udah sakit tuh ya yang pasti doanya pengen sembuh aja teman-teman, gak ada pengen 5 miliar ya, tapi boleh sih. Cuman yang penting pengen sembuh aja lah ya teman-teman Pro 2. Keep tuning, karena setelah ini kita bakal seru-seruan ngobrol sama duo Antonia. Dari mana kira-kira ya? Coba nanti kita kenalan bareng teman-teman Pro 2. Dan juga tentunya buat kamu yang kepo atau pengen tahu lebih dalam, bisa ikutan live streaming kita di RI Pro 2 Banjarmasin. So, keep tuning terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

0: 102 FM.
1: Di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo, sekarang saatnya Info Prodo untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Dikabarkan penertiban pelanggaran lalu lintas menggunakan teknologi ETLE Handheld kembali dilakukan Satlantas Polresta Banjarmasin. Dalam penertiban Sabtu 25 Juli dini hari, sebanyak 20 pengendara ditindak karena memarkir kendaraan di badan jalan. Penertiban berlangsung mulai pukul 0 dini hari hingga 4 waktu Indonesia Tengah di sejumlah titik rawan, yakni Jalan Ahmad Yani, Jalan Basir Dalam, serta Jalan Hasan Basri atau kawasan Kayu Tangi. Selain mengantisipasi aksi balap liar, petugas juga menyasar pelanggaran parkir yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Festival 3 cabang olahraga dalam rangka memeriahkan rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan resmi digelar. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Asnuryadi Sulaiman, dalam rangkaian pelantikan pengurus Persambi Kalsel di Banjarmasin Jumat 24 Juli 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, mengungkapkan ambisinya menjadikan Pulau Insan sebagai destinasi wisata baru yang menawarkan panorama matahari terbit dan terbenam terbaik di Kota Seribu Sungai. Kawasan ini juga diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai kawasan resapan dan retensi air. Yamin mengatakan pengembangan Pulau Insan tidak hanya berorientasi pada sektor pariwisata, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan penataan pedagang kaki lima atau PKL. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Satus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Fred 2. Saat kau pergi dari duo Antonia di Music Live Chat untuk edisi malam hari ini, teman-teman. Ya, seperti yang udah teman Prada 2 lihat di flyer juga, aku yang pasti gak sendirian malam hari ini. Karena kedatangan seorang yang spesial juga yang bakal ngobrol bareng kita malam hari ini, ada Kak Dona Antonia. Halo, selamat malam Kak.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Halo, salam kenal Kak Dona, aku Edo dari Banjarmasin ya.
1: Iya, salam kenal juga Mas Edo.
0: Kak Dona sekarang domisili di mana Kak?
1: Saya di Jakarta.
0: Oh, sekarang di Jakarta ya. Oke, kita bakal ngobrol bareng sama Kak Dona nih terkait duo Antonia. Tapi juga sebelum itu teman Prada 2, tadi kita udah dengerin salah satu lagu dari duo Antonia dengan judul Saat Kau Pergi ya Kak. Tadi aku sempat nanya nih di off air nih, cerita sedikit deh Kak Dona, kenapa memilih lagu ini sebagai pembuka perkenalan kita nih di malam hari ini?
1: Ya karena menurut saya lagu ini karena ini true story ya, saya buat liriknya. Dan lagunya tuh bisa nyampe banget gitu ke perasaan pendengar. Ya mudah-mudahan yang dengerin juga mungkin ada yang ngerasa relate atau ngerasa kok jadi sedih gitu. Karena itu sih maksudnya tujuan saya ya, baik, untuk baik menemani para pendengar.
0: Baik, nah kita udah
1: Iya, dan juga ini salah satu lagu yang diproduseri oleh Mas Baby Romeo.
0: Oke. Dan juga mungkin teman Prada merasakan warna-warna Baby Romeo di sini ya, teman Prada 2, di lagu yang udah kita dengerin. Nah, sebelum itu Kak, mungkin boleh cerita dikit nih seputar duo Antonia. Kita kenalan juga sama teman-teman di Banjarmasin. Sebelumnya pernah ke Banjarmasin nggak Kak?
1: Banjarmasin belum tuh.
0: Belum Kak.
1: Pernah loh aku.
0: Kalimantan pernah nggak Kalimantan?
1: Pernah, aku pernah ke Samarinda.
0: Waduh, jauh juga ya. Dari Jakarta ke Samarinda. Waduh, Banjarmasin itu sebenarnya gimana ya Kak? Kita kalau bilangnya kalau orang pengen wisata agak jarang kesini sih. Cuman beberapa artis tuh datang untuk kebutuhan paling festival gitu Kak, atau undangan-undangan dari perusahaan, atau bahkan tempat-tempat pemilik klub hiburan gitu Kak. Siapa tahu nanti ada kesempatan ya Kak.
1: Iya loh,
0: Dona
1: siapa
0: sama
1: tahu nanti. Iya, aku mampir-mampir.
0: Betul, bisa mampir ke studio juga. Nah, cerita
1: bisa
0: dikit nih.
1: Lagi.
0: Betul. Ya. Cerita dikit nih Kak, seputar terbentuknya duo Antonia. Kenapa memilih konsep duo, terus juga bagaimana produksi musiknya? Sebelum kita cerita terkait penciptaan lagu-lagu yang nanti bakal kita dengerin lagi juga ya Kak ya setelah ini.
1: Siap. Jadi, aku boleh cerita nih ya.
0: Boleh.
1: Sebenarnya tuh aku pekerja kantoran tadinya, terus tahun 2023 aku tuh terdiagnosa kanker. Nah di saat itu tuh ya duniaku runtuh lah ya gitu. Terus psikologku tuh menyarankan, udahlah Dona, tulis journaling, kamu tulis semua perasaan kamu di kertas gitu. Sampai akhirnya saya banyak nulis dan terjadilah ya muncullah lirik-lirik lagu gitu. Nah dan saat itu tuh saya tuh mikir ya, karena pikiran saya udah kemana-mana gitu. Saya tuh pengen banget deh menjadikan karya ini karya nyata sebagai legacy buat keluarga saya, buat orang-orang yang saya sayangi, supaya kalau kangen sama Dona tuh bisa dengerin lagunya gitu di mana aja gitu. Ya udah, terus kemudian saya mencoba mencari penyanyinya, dan saat itu saya diperkenalkan dengan Eriska Milen yang menjadi duet saya di mini album Suara Hati ini. Dan menurut saya memang suara Milen ya saya suka banget dan menjiwai banget ya gitu. Jadi bisa menyampaikan emosi di 6 lagu saya ini gitu. Jadi baik, kolaborasi dengan Milen untuk project mini album Suara Hati.
0: Baik. Kenapa nih Kak Dona memilih konsep duo? Siapa tahu kayak mungkin kepikiran band apa girl group gitu ya.
1: Enggak sih sebenarnya ya saya lebih setuju dengan konsep duo sih, dan kedepannya duo Antonia juga berevolusi, kita mencari lagi apakah featuring bisa cewek atau cowok juga bisa gitu. Dan juga mungkin aja nanti ada personel tetap, kita masih membuat strategi yang paling pas lah, tinggal tunggu aja gebrakannya.
0: Baik. Tapi kalau Kak Dona sendiri posisinya sebagai apa nih di duo, penulis, arranger juga kah?
1: Iya, saya songwriter, komposer, pemain musik juga, backing vokal juga, duet vokal juga.
0: Oke. Dan kalau bisa dibilang Kak Dona multi instrumen?
1: Ya, saya bisa gitar dan keyboard.
0: Gitar dan keyboard, oke. Tapi sebelum ini Kak, sebelum dinyatakan sebagai cancer survivor, Kak Dona sebelumnya emang udah pernah bikin lagu kah? Atau belum pernah?
1: Belum. Jadi gini,
0: Okay.
1: Saya tuh memang dari SMP, SMA itu saya kerjaannya kalau lagi luang tuh ngeband gitu ya, nyanyi-nyanyi, main alat musik, ngeband lah gitu, zaman-zaman dulu. Nah, jadi memang turning pointnya tuh titik baliknya memang di 2023 itu setelah saya dinyatakan sembuh, terus saya merasa ternyata tuh hidup itu ada ujungnya ya gitu. Baru tersadarkan dan saya berpikir saya mau melakukan hal yang saya sukai dong gitu.
0: Betul.
1: Ternyata hidup tuh nggak lama loh gitu. Jadi akhirnya saya memilih, saya akan banting setir nih, saya berkarya, saya menciptakan lagu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi ya kepada para pendengar Pro2 nih, bahwa di saat kita jatuh, mungkin ada yang dalam kondisi seperti pernah seperti saya atau sedang seperti saya, seperti saya waktu itu, atau keadaan terpuruk apapun lah, kita itu bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi tetap semangat hidup lah ya. Dan bersyukur senantiasa gitu.
0: Baik, dan semua pesan tadi semoga bisa tersampaikan dari suara hati tadi ya, Kak Dona ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, sebelum itu teman Pro2, aku penasaran juga sih. Sebenarnya udah dengerin, tapi aku pengen teman Pro2 juga dengerin nih di malam hari ini untuk single berikutnya yang masuk dalam album Suara Hati ya, Kak Dona ya. Untuk Bukan Denganku. Nah, kayaknya ini salah satu yang paling up ya kayak dari yang lain.
1: Ya fokus track juga karena Mas Baby Romeo juga memproduksi lagu ini.
0: Oke, coba kita dengerin dulu ya.
1: Dua lagu itu.
0: Kak Dona, untuk ke sesi berikutnya juga Tom Pro 2 ada Bukan Denganku dari Duo Antonia.

0: Di Brother FM, teman baik kamu tahun Pradua masih bareng ada di Music Live Chat untuk edisi malam hari ini, dan juga bareng masih sama Kak Dona Antonia juga teman Pradua ngobrolin seputar single-single terbaru dari album Suara Hati. Betul ya Kak Dona ya?
1: Iya betul banget, senang banget deh puterin.
0: Iya, aku juga aku selalu senang nih Kak kalau dengerin lagu-lagu baru. Entah kenapa kayak pasti lagu-lagu baru zaman sekarang tuh variatif banget. Kalau dulu kan kita kayak aduh banyak banget nih lagunya yang mirip-mirip, tapi sekarang variasinya lumayan banyak, ada yang gini ada yang gitu. Salah satunya yang barusan aku dengerin kayak back dengerin apa Raisa di 2000-an gitu loh Kak.
1: Oh gitu ya. Soalnya memang karena genre kita itu pop soulful ya, jadi nggak terlalu banyak gitu. Keunikannya di situ karena memang ya memang genre yang mau saya angkat itu. Dan saat kolaborasi saya dengan Iris Camilla dalam Suara Hati ini, kita ini lintas generasi. Jadi saya milenial, milen Gen Z. Jadi kita mencoba menggabungkan dua itu. Jadi saya mencoba gimana ya? Lagu ini bisa diterima oleh Gen Z dan juga milenial gitu.
0: Betul. Tapi aku juga termasuk yang relate kok Kak dengan lagu-lagu seperti ini karena early Gen Z ya bilangnya. Gak mau dibilang Gen Z tapi early Gen Z gitu, kayak agak ke milenial-milenial dikit. walaupun tetap Gen Z ya kayak. Anyway, lagu tadi tuh mungkin banyak teman-teman yang juga ngerasain karena dari maknanya pun cukup apa ya straight, kayak cukup mudah dipahami lah kalau dengerin lagu yang udah kita dengerin tadi tahun Pradua untuk Bukan Denganku. Tapi sebenarnya apa sih dari Kak Dona sendiri, apa yang pengen disampaikan ini dari lagu ini sebenarnya dari penulis?
1: Sebenarnya tuh pesan sih, pesan dan pengingat untuk para perempuan tentang janganlah berlama-lama dalam hubungan toksik gitu. Sayangilah diri kalian sendiri. Betul. Dan sadarilah bahwa kalian tuh berharga. Jadi jangan mentang-mentang, oh tapi saya udah lama, nanti saya nyari lagi susah, ntar gak ada lagi yang mau sama saya. Enggak, itu gak bener. Kalau udah toksik, udah tinggalin aja gitu.
0: Tapi ini permasalahan yang ini gak sih Kak, universal banget gitu, gak di Indo, gak di mana ya. Orang toksik tuh
1: mana sih,
0: kadang gak bisa dibilangin kan Kak ya.
1: Itu dia sih.
0: Terlalu sayang, susah nih teman-teman. Tapi lagu tadi bisa coba teman-teman dengerin juga untuk berpikir apakah hubungannya bakal diakhiri saja atau lanjut, tapi dengan pemikiran yang matang gitu ya Kak Dona ya.
1: Betul, harus matang dong.
0: Betul. Nah, masalah mini album Suara Hati nih Kak, isinya kan ada 6 lagu tentang dinamika perasaan perempuan kan Kak ya. Seberapa banyak sih dari cerita lagu ini yang apakah semuanya itu based on pengalaman pribadi atau ada sharing-sharing sama Kak Iris Camilla juga atau dari teman-teman Kak, Kak Dona?
1: Enggak sih, kalau gini, kalau untuk penulisan lirik tuh benar-benar saya sendiri. Dan arrangement juga, maksudnya komposnya juga saya. Nah itu biasanya yang saya, kalau dari 6 lagu itu ada yang saya lihat nih pengalamannya, terus saya tulis. Ada yang cerita curhat sama saya, terus saya tulis lagi. Ada juga, ada lagu, satu lagu tuh judulnya Selalu Ada, itu tentang cinta yang universal, tapi itu saya tulis untuk anak-anak saya gitu. Jadi terus kayak tergantung sikapmu itu juga sebenarnya imajinasi aja, tapi tuh relate banget sama gimana ya, sama orang-orang masa kini lah gitu.
0: Baik.
1: Jadi semuanya memang dari saya dan inspirasinya dari mana aja. Gitu. Ada juga sih yang pengalaman sendiri tadi ya, yang tentang cinta ke anak-anak.
0: Tentang cinta ke anak-anak. Dan nanti bakal kita dengerin di akhir tergantung sikapmu ya. Siapa tuh teman-teman juga penasaran. Tapi yang pasti satu album ini udah bisa didengerin di streaming platform ya Kak Dona ya.
1: Iya, di seluruh platform musik kesayangan teman-teman semua. Di Spotify ada, Apple Music, YouTube Music, terus semuanya deh. Instagram bisa dipakai backsoundnya, TikTok.
0: Betul.
1: Terus Facebook, WhatsApp, semuanya ada pokoknya.
0: Dan juga bisa di request Kak di Pradua FM RRI Banjarmasin.
1: Nah,
0: ya,
1: ayo dong request dong.
0: Boleh. Tapi menurut Kak Dona nih, sentuhan seorang baby Romeo nih ya di produksi-produksinya Kak Dona, gimana sih rasanya Kak nggarap lagu-lagu yang emosional bareng seorang maestro lagu-lagu apa romantis gitu?
1: Iya loh, aku tuh tidak pernah berani bermimpi untuk bisa berkolaborasi dengan seorang musisi legend, seorang Mas Baby Romeo gitu. Jadi itu benar-benar kayak, aduh, nggak ngerti lagi deh tuh, terlalu baik lah ya. Saya bisa, jadi saya bisa dipertemukan dengan beliau, terus ya lagu saya sampai sangat lancar, dan Mas Baby baik banget, benar-benar kasih kita ilmu, pokoknya the best lah ya, dan berhasil gitu, lagunya benar-benar Mas Baby banget gitu, terutama yang saat kau pergi ya, itu dia kan ya seperti lagunya yang bunga terakhir lah, betul, atau betul, yang lain-lain gitu, dapat banget gitu.
0: Nah ini menjadi salah satu pengalaman yang kayaknya tidak pernah terlupakan ya buat Kak Dona ya, untuk kolaborasi yang satu ini ya.
1: Gak pernah terlupakan itu sih seumur hidup.
0: Itu di tahun berdua. Mungkin karena kita di acara Music Live Chat kan Kak ya, kadang tuh juga interaksi dengan teman-teman indie ataupun teman-teman penyanyi musisi daerah lainnya, sebuah kebanggaan dan rasa syukur sih bisa berkolaborasi dengan orang yang memang pernah menggeluti bidangnya, apalagi sudah lumayan lama menjadi legenda gitu kayak seorang Baby Romeo.
1: Dan kenapa kita memilih Mas Baby, karena Mas Baby itu memang terkenal untuk pencipta hits.
0: Nah, betul, teman produser. Jadi siapa sih yang nggak pengen diproduseri atau diproduksiin sama pengen.
1: Iya, aku tuh juga nggak nyangka, nggak pernah mimpi, bener deh, Mas.
0: Oke, dan harusnya teman-teman bakal ngerasain aura Baby Romeo yang diproduksi ini ya, di suara.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Baik. Kita rehat sejenak dulu, Kak Dona ya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa juga ke WhatsApp kita atau live streaming di RI Pro 2 Banjarmasin. Sebentar aja Kak, mungkin sekitaran 2 menit untuk menuju ke sesi terakhir. Jadi buat teman-teman Pro 2, keep tuning di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: STMJ, sampai tengah malam aja.
3: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
4: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah? Yang bener?
4: Iya, bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
6: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
7: Saring sebelum sharing.
0: Di Brother FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Edo dan juga Kak Dona Antonia dari Duo Antonia untuk edisi Music Live Chat edisi malam hari ini. Sebelumnya aku mau ingetin juga teman Pro 2 sekalian klarifikasi, mohon maaf banget mungkin buat teman-teman yang belum bisa dengar suara Kak Dona di live stream kita karena ada beberapa kendala teknis, tapi kalau pengen dengerin kita secara langsung dan suaranya jernih langsung ke radio kita di 95,2 FM atau streaming di Pro 2 RI Banjarmasin di RI Digital ya. Masih bareng sama Kak Dona.
1: Halo.
0: Kita juga masih ngobrolin Kak seputar si suara hati ini. Aku sebenarnya dari awal tadi pengen nanya nih Kak, karena udah dengerin semua lagunya kan. Menurut udah dengerin. Menurut Kak Dona di antara lagu tentang hubungan toksik di Bukan Denganku, terus juga Penyesalan Saat Kau Pergi sama Cinta Segitiga Dibiarkanlah Aku Pergi ya, lagu mana nih yang menurut Kak Dona proses pembuatannya paling bikin emosional gitu atau butuh keberanian ekstra buat ditulis?
1: Ada dua sih, Asalkan Ku Bisa dan Biarkanlah Aku Pergi. Karena tuh banyak terjadi tapi semuanya diem-diem tuh.
0: Gimana tuh Kak, diem-diem?
1: Maksudnya rahasia gitu, tapi sebenarnya gitu. Tuh banyak banget terjadi di...
0: Makanya berat ya, kayak mau diceritain ya.
1: Gak berat sih, maksudnya memang saya mengangkat kejujuran juga ya. Dengan kata-kata yang mudah dipahami gitu. Dan ya mudah-mudahan sih ya kalau ada yang lagi dengar terus aduh kok aku banget gitu. Kok relate banget ya? Kok tahu sih Kak Donanya gitu. Kok bisa Kak Dona bikin lagu tentang kayak gini? Jadi sebenarnya memang ya itu yang saya amati dan ada yang cerita ke saya juga tentang hubungan ya cinta segitiga tapi bucin gimana ya?
0: Iya, ya betul-betul. Tapi biasanya ada kan Kak kayak ini kan sesuatu yang berat untuk diakui ya. Kadang ada juga yang ini kok apa cerita temen gitu padahal cerita sendiri.
1: Iya. Tapi bukan cerita saya sendiri kok benar.
0: Iya teman berdua. Tapi kalau dari Suara Hati ini kan udah dirilis dari awal
1: Juni
0: kemarin kan Kak ya. Dan kita baru berkesempatan nih ngobrol bareng sama Kak Dona juga. Sebenarnya dari paketan ini menurut Kak Dona udah lumayan lengkap enggak sih atau kayaknya masih ada nih cerita-cerita yang harusnya bisa disisipin gitu dalam satu paket album ini.
1: Menurut saya sih udah okay lah ya, udah cukup untuk karena memang temanya tuh kejujuran, harapan dan bertahan gitu. Nanti di project selanjutnya akan ada gebrakan-gebrakan baru nih. Okay, gitu. Jadi di follow-follow makanya sosial media kita supaya terupdate terus.
0: Betul. Di mana Kak sosial medianya Kak?
1: Instagram, TikTok, YouTube bisa di Duo Antonia Official.
0: Duo Antonia Official tanggal pre 2 based on Jakarta ya, Kak Dona ya.
1: Ya, based on Jakarta.
0: Based on Jakarta. Nah, pesan self love dan keberanian perempuan tadi juga udah diceritain sama Kak Dona, apalagi seputar penyakit kanker juga ya, Kak ya. Tapi dari seluruh paket ini sebenarnya apa sih pesan utama yang pengen Kak Dona sampaikan seorang perempuan dengar nih? Mungkin ada perempuan-perempuan di luar sana yang mendengarkan album Suara Hati ini gitu, Kak.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau dari sisi mini albumnya ya harapan saya memang supaya lagu ini bisa mengingatkan, bisa menjadi teman gitu ya, menemani perjalanan hidup pendengar, relate dan bisa apa ya, memberikan harapan baru lah. Tapi kalau pesan dari saya sendiri secara personal, seperti tadi yang saya bilang juga, bahwa kita harus bersyukur senantiasa, kita bangun bernafas tuh udah luar biasa, Tuhan tuh baik banget. Jadi jangan pernah berhenti bersyukur, karena dengan sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita terima, dan itu kejadian di saya gitu.
0: Baik, aku penasaran sih Kak, ketika didiagnosa, kayaknya catatan Kak Dona banyak banget ya?
1: Aduh banyak banget, sampai ada yang dibuang-buang juga gitu, tapi yang bagus-bagus tuh aku simpen, karena kan aku tulis surat korek-korek buang, karena gak tahu mau cerita ke siapa gitu, mau cerita ke suami, ke anak, ya jangan deh nanti mereka sedih gitu. Iya, jadi betul. Aku harus terlihat kuat supaya mereka juga tenang gitu.
0: Kadang ada sisi ibu dimana kayak biar kita yang menanggung sendiri tapi kita tetap pengen cerita gitu, tulis-tulis ya kayak. Oke. Berarti bakal banyak nih stoknya nih Kak untuk kedepannya nih lagu-lagu berikutnya.
1: Wah udah siap pokoknya.
0: Oke. Tapi kalau Kak Dona sendiri nih memandang sebuah perjuangan gitu ya, melewati apa yang didiagnosa sebelumnya, sebenarnya dari perjuangan ini Kak, apa sih yang perlu teman-teman tahu gitu untuk mereka yang mungkin kayak aku dan teman-teman lainnya yang belum pernah seberjuang Kak Dona mungkin untuk melewati tahapan tersebut. Sebenarnya hal berat apa sih yang Kak Dona pernah lewati di situ sampai mungkin pengen banget diceritain di musik-musik berikutnya?
1: Apa ya? Ya perjuangan lah. Karena waktu itu saya divonis waktu udah gak lama lagi gitu. Jadi saya, mungkin pesan saya gini, hidup itu ada ujungnya ternyata. Jadi jalankan hidup sebaik-baiknya, karena hidup cuma sekali, lakukan apa yang teman-teman memang minati gitu. Jangan melakukan setengah-setengah, apapun harus all out, bersyukur, dan tetap semangat lah gitu. Karena hidup ini indah kok. Kalau memang misalnya gini, hidup banyak masalah, ya kalau gak mau ada masalah ya rest in peace sih. Gitu. Iya, jadi sih. Ya jalani aja masalah-masalah itu gitu. Dan tetap semangat terus.
0: Aku gak kebayang sih Kak untuk teman-teman pengidap kanker kita yang demam aja ya. Apalagi cowok kan terkenal kalau demam tuh kayak pengen meninggoy kayak.
1: Manja ya, manja banget.
0: Itu gak kebayang, emah aja tuh udah kayak aduh udah deh gitu.
1: Aduh kayak aduh sakit banget gitu ya.
0: Iya apalagi pejuang yang aduh sakitnya tuh udah apa indikasinya ke arah akhir hidup ya kayak pasti bakal berat banget kayak.
1: Aduh itu benar-benar sih itu masa kayak ya udah itu the lowest point of my life sih.
0: Tapi benar sih kata-kata apa dilakukan aja semuanya dengan sepenuhnya ya kayak.
1: Iya, pokoknya lakukan apa yang kamu mau dalam hidup ini gitu.
0: Baik.
1: Dan ya supaya enggak menyesal sih.
0: Iya. Menyesal
1: mencintai
0: sih.
1: Mencintai orang betul. Lain juga maksudnya kalau kamu memang benar-benar cinta ya, cintailah benar-benar juga gitu. Karena kita enggak pernah tahu ujung hidup kita tuh sampai kapan.
0: Betul. Kalau kita tahu ujung hidup kita ya semuanya tobat ya kayak.
1: Iya ya, aku rasa tuh semuanya.
0: Semuanya jadi orang baik ya kayak.
1: Benar-benar tuh, Mas.
0: Iya. Nah, kalau dari sisi produksi nih, Kak Dona, kalau teman-teman pengen tahu bagaimana duo Antonia produksian tuh gimana sih dari idea terus juga ditumpahkan menjadi lirik, melodi, dan sampai menjadi sebuah lagu tuh biasanya gimana sih? Atau untuk Suara Hati ini gimana sih, Kak?
1: Oke, sama sih. Maksudnya setahun lalu tuh aku rilis 3 single. Tahun ini aku rilis mini album 6 lagu gitu ya. Jadi prosesnya sama. Semuanya emang dari saya dulu, lirik, terus kompos juga. Nah baru dari situ saya kasih ke produser arrange, masukin instrumen, terus saya cek, take vokal, setelah take vokal mixing mastering gitu. Prosesnya sama, semuanya seperti itu. Sama Mas Baby Romeo juga begitu.
0: Oke. Ada
1: kalau dari ide atau dari apa itu dari saya sendiri.
0: Oke. Berarti kalau ini kan kalau band kan biasanya brainstorm ya? Kadona ya. Iya, kalau dari sendiri mungkin udah apa berkelahi di kepala sendiri ya, terus dituangin tinggal ke produksian gitu Kadona mungkin ya.
1: Iya. Ya di situ juga ada brainstorm juga dengan produser-produserku ya. Jadi kayak kurang ini deh. Aku enggak suka nih ada suara instrumen ini, coba ilangin deh atau ganti ini deh gitu. Ada proses itu juga, tapi waktu sama Mas Baby Romeo ya udahlah ya, suara Mas Baby gitu pasti dia tahu, dia lebih ngerti dari aku. Iya betul. Kan.
0: Dia pasti tahu jalannya kemana lah gitu ya kayak.
1: Iya, jadi aku benar-benar pasrah dan emang hasilnya sih keren sih.
0: Bener banget. Dengerin aja teman-teman ya. Tadi udah kita puterin 2 lagu. Tapi kalau sama Kak Rizka Mila nih gimana Kak kolaborasi di duo ini?
1: Seneng banget sih karena Milen juga ternyata gendernya sama gitu sama saya. Dan dia tuh bisa banget membawakan emosi di lagu-lagu saya gitu. Dan misalkan peran Milen di sini di saat take vokal dia juga bisa berimprovisasi dengan suaranya gitu. Itu yang saya suka.
0: Oke. Dan pastinya Kak Milen juga bisa menerjemahkan apa yang pengen disampaikan oleh Kak Dona kan?
1: Iya. Dia memang bisa banget deh membawakan emosi-emosi. Gimana ya? Menjiwai gitu. Jadi ada jiwanya itu lagu.
0: Dan bisa didengerin sama teman-teman juga tadi di seluruh platform ya. Nah, karena kita menuju ke penghujung nih Kak Dona dengan durasi yang limit ya. Terima kasih juga sebelumnya Kak Dona. Terakhir mungkin ada yang pengen disampaikan pesan untuk para pendengar dan di mana mereka bisa menikmati sekali lagi ya untuk karya-karya duo Antonia mungkin yang baru bergabung juga di dialog kita malam hari ini.
1: Oke, jadi teman-teman Pro 2 Banjarmasin bisa dengarkan mini album Suara Hati dari duo Antonia di seluruh platform musik kesayangan kalian. Bisa di Spotify, Apple Music, YouTube Music. Terus music videonya juga ada di YouTube duo Antonia Official. Dan di seluruh platform musik deh. Di background TikTok, Instagram itu juga ada, WhatsApp ada, Facebook ada. Jadi sering-sering pakai aja. Karena diputar, ya? Harapan ya semoga ini menjadi pengingat dan menjadi teman dalam menemani hari-hari para pendengar Pro 2 Banjarmasin.
0: Betul. Siapa tahu juga bisa jadi bahan refleksi lah ya Kak Dona ya.
1: Iya.
0: Sama benar, seperti benar Kak Dona yang bikin ya. Karena aku yakin setiap orang-orang yang bikin lagu tuh pasti sangat relate dan juga bersentuhan langsung sama lagu-lagu yang entah dibikin dan dibawakan sehingga sudah pasti gak bisa dilupain lah walaupun bertahun-tahun dengan karya-karya yang baru. Suara Hati ini masih pasti bakal tetap bisa diingat ya oleh penciptanya, salah satunya mungkin Kak Dona juga ya. Dengan cerita-cerita tadi yang disampaikan ya Kak Dona ya.
1: Iya dong,
0: amin. Amin, terima kasih Kak Dona sekali lagi. Semoga nanti bisa berkesempatan ke Banjarmasin mampir ke studio kita di Pro 2 FM ya Kak ya.
1: siap Mas, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, salam juga buat Kak Milen, mungkin Kak Baby Romeo juga kalau ketemu.
1: Oh iya, siap-siap.
0: Dari Prada FM, tolong sampaikan lagunya keren-keren ya, apalagi di 6 lagu terbaru dari album Suara Hati ini Kak ya.
1: Iya, terima kasih banyak Mas.
0: Oke, okay, sama-sama, see you Kak Dona.
1: See you.
0: Oke, okay, dari Tamu Pre 2, dialog kita malam hari ini Music Live Chat bareng sama Kak Dona Antonia dari duo Antonia Tamu Pre 2. Dan semoga teman-teman bisa menikmati lagu-lagu favorit kamu yang dibikin sama duo Antonia, salah satunya yang menjadi lagu terakhir kita. Penutup spesial juga ini dari Kak Dona untuk menutup dialog kita malam hari ini dengan Tergantung Sikapmu dari duo Antonia.

0: merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado. Setelah kita ngobrol bareng sama duo Antonia tadi ya, Kak Dona juga teman-teman by phone dari langsung Jakarta. Kita setelah ini bakal lanjut di Prado Community Talk bareng sama teman-teman dari tim Suara Kampus. Tapi sebelum itu kita dengerin lagu-lagu favorit kamu juga. Nanti kita bakal mulai di jam 9 malam di Prado FM.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang.
4: Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
5: Community Talk.

0: Di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And I love you 3000. Nah, aku nyambungin dulu ujungnya, teman-teman. Akustik dari Tiara, I love you 3000 ya, by Stephanie Poetry. Lagunya malam ini tuh butterfly era banget. Kenapa ya kira-kira? Karena harusnya sesuai dengan topik kita di Community Talk untuk edisi malam hari ini. Karena kita bakal mengangkat topik date gak harus mahal, yang penting berkesan. Sebelumnya syarat dulu buat Tiara tadi yang membawakan I Love You 3000 dari Stephanie Putri di akustik ya, Tolong Pradua. Nanti di terakhir, penampilan terakhir bakal dibawain sama Tiara juga dengan lagu yang lagi-lagi lagu-lagu butterfly era lainnya lah, Tolong Pradua. Malam ini bakal dibawain untuk teman-teman dari tim Suara Kampus, ada Keisha dan Ocha, silakan.
1: Oke, terima kasih Edo. Halo teman Pradua, selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Pradua Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi nih dalam program Community Talk Pro 2 Kampus edisi Sabtu 25 Juli 2026 bareng aku Ocha
2: dan aku Keisha yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti. Nah, kali ini teman Pro 2, kalian pernah enggak sih bingung mau ngajak pasangan kalian buat jalan atau ngedate yang berkesan tapi enggak harus mahal nih? Pasti banyak banget nih cowok-cowok yang kepikiran mau ngajak ceweknya jalan tapi kondisinya lagi pas-pasan ya, apalagi akhir bulan gini ya, belum pada gajian, tapi tetap mau pasangannya tuh ngedate bareng gitu ya, tetap enjoy, tetap happy, ya nggak sih Ca?
1: Bener banget, apalagi in this ekonomi ya kan, kayak barang-barang pada serba mahal gitu. Tapi nggak mungkin dong teman Pro 2, hati pasangan kita nggak dimenangin.
2: Betul banget.
1: Karena menurut aku juga ngedate tuh nggak harus mahal sih, karena yang penting itu orangnya nggak sih guys, dibanding budget yang dikeluarin, itu mending kita bangun momen bareng-bareng sama pasangan kita pastinya.
2: Iya, setuju banget. Pas banget malam ini kita bawain topik yang cocok banget nih buat para pasangan, yaitu date ideas dengan tema date gak harus mahal, yang penting berkesan bagi couple-couple yang lagi kasmaran malam minggu ini.
1: Tapi sebelum itu, yang dengerin kita dengan posisi single, jangan bersedih hati ya, karena mendate pun sebenarnya gak harus sama pacar gak sih Kay?
2: Betul banget.
1: Karena bisa aja sama teman, sama keluarga, atau sama HTS mungkin. Pokoknya malam ini kita bakal bahas date ideas lebih dalam malam ini.
2: Oke, pertama Ca, aku mau nanya nih, menurut kamu date ideas yang ideal itu seperti apa sih?
1: Menurut aku ya Kay, date yang ideal tuh gak harus melulu keluarin budget yang mahal sih. Kayak misalnya aja nih, makan bakso ya di pinggir jalan. Kelihatannya tuh kayak biasa aja kan, nothing special. Cuman kalau kita ngekenya sama orang yang kita suka, sefrekuensi, 2 jam aja tuh berasa jadi 10 menit gitu. Karena saking serunya ngobrol sama temen date kita, menurut aku itu sih yang bikin date itu jadi ideal.
2: Setuju banget nih, menurut aku date yang ideal itu gak perlu ngeluarin uang yang banyak ya teman Pro 2. Karena menurut aku yang penting itu adalah quality time bareng pasangannya, bener gak sih?
1: Bener banget, tadi kan kata Keke kalau quality time itu lebih penting ya daripada tempat mewah. Kira-kira apa sih alasan Keke, kenapa sih jadi quality time itu lebih penting?
2: Menurut aku ya, kenapa quality time itu lebih penting daripada kita spend ke tempat yang mewah ataupun mahal ya teman Pro 2? Karena kita tuh dengan ketemu aja tuh sebenarnya cukup loh, bisa ngobrol satu sama lain, terus habis itu bisa saling cerita-cerita ya kan, terus ngasih validasi untuk perasaan satu sama lain. Nah justru itu gak sih yang buat hubungan itu lebih hangat, terus makin erat gitu ya?
1: Setuju, setuju. Sebenarnya ya, fancy dia tuh sebenarnya boleh kok teman Pro 2, cuman kalau keseringan boncos juga ya. Tapi kalian nyadar gak sih sebenarnya ngedate yang lebih memorable tuh malah ngedate yang unexpected gitu loh. Misalnya nih, cewek-cewek nih ya, misalnya baru makan nih sama cowoknya, pasti pada gak mau pulang langsung gak sih?
2: Itu relate banget gak sih?
1: Iya kan, pasti mau muter-muter dulu, lihat city lights dulu sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Kayak saking serunya, kayak udah gak berasa gitu, udah 3 kecamatan aja gitu yang udah dilewatin. Nah teman Pro 2, ngomongin soal quality time yang lebih penting daripada tempat mewah, kira-kira apa aja sih tempat atau kegiatan yang affordable tapi tetap memorable?
2: Jawabannya kita bahas setelah jeda berikut ini, tetap di Community Talk Pro 2 Kampus hanya di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: STMJ, sampai tengah malam aja.

0: 地道。
1: Halo semuanya. Kembali lagi bersama Keisha di sini
2: dan Ocha di 95,2 RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro 2, menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya banyak banget kegiatan atau tempat yang affordable dan memorable bagi pasangan-pasangan nih. Ya enggak sih, Ca?
2: Bener banget. Betul banget tuh, dengan budget di bawah 100.000 aja ya guys, sebenarnya kalian bisa banget loh ngedate di malam minggu ini. Contohnya nih, running date ya Kay.
1: Setuju.
2: Running date itu kan olahraga ya. Jadi kayak sebenarnya gak keluar banyak duit, ya paling cuman keluar keringet doang gitu. Ya paling poin plusnya kita nambah sehat aja kali ya.
1: Setuju banget nih. Oh ya teman Pro 2, kita juga punya rekomendasi kegiatan date buat pasangan nih ya, yaitu adalah bikin bracelet atau bikin gelang ya. Pasti banyak banget nih cewek-cewek yang suka pakai gelang yang lucu-lucu, imut-imut, warna-warni, manik-manik ya teman-teman. Nah itu bisa banget loh dijadiin kegiatan date bagi kalian yang bingung nih mau ngedate apalagi gitu ya.
2: Bener banget. Nah aku punya ide-ide juga nih Kay buat teman-teman Pro 2.
1: Apa tuh?
2: Tapi ini khusus anak Banjarmasin aja sih ya. Mau tahu enggak apa?
1: Kepo banget. Mau tahu nih apa tuh?
2: Date-nya itu adalah kelotok date. Kamu pernah enggak Kay kelotok date sama pacar kamu?
1: Pasti kalau orang Banjarmasin pasti pernah ya naik kelotok ya, apalagi kalau misalkan naik kelotok bareng pasangan ya, menikmati sunset gitu ya di atas kelotok gitu. Seru manis. Banget gak sih?
2: Manis, seru banget ya teman Pro 2. Apalagi dengan budget buat satu tiketnya doang kan 10.000 ya. Kalian bisa banget loh ngerasain angin sepoi-sepoinya kota Banjarmasin. Apalagi naikin sama pasangan gitu. Jadinya kayak siring aja ibarat Paris gitu jadinya ya kan, saking sweetnya.
1: Iya, so sweet banget gak sih, apalagi malam minggu ya, naik kelotoknya. Oke, teman Pro 2, sebenarnya ya hal-hal sederhana kayak gitu tuh bakal jadi memorable banget gak sih buat pasangan sebenarnya ya. Karena juga itu tuh sebenarnya hal-hal sederhana yang pasti bakal membekas banget bagi cewek ya, terutama karena cewek tuh suka banget menyimpan memori yang indah gitu ya bareng pasangannya. Terus ya jangan lupa buat abadikan nih momen bareng pasangan kalian, diabadikan nih bisa lewat vlog, foto gitu kan,
2: terus di sosmed.
1: Iya betul banget, jangan lupa ya di upload di sosial media kalian teman Pro 2. Nah Cak, ngomong-ngomong tentang date nih, kita sebagai mahasiswa ya pernah juga ditanya, biasanya mahasiswa itu ngedate-nya ngapain aja sih? Dari mulai Ocha dulu nih, apa kegiatannya?
2: Kalau yang aku lihat ya kayak dari lingkungan dan aku sendiri nih sebagai mahasiswa, yang aku lihat sih orang-orang itu ngedate-nya mahasiswa pada belajar bareng gak sih? Namanya juga mahasiswa kan, gak luput dari namanya tugas dan deadline gitu.
1: Setuju banget.
2: Ya kan? Apalagi jadi kayak percintaan tuh tetap jalan, masa depan juga jangan dilupain juga dong teman Pro 2.
1: Iya, betul banget tuh. Apalagi ya, dari nugas bareng itu, kita nih ya, bareng pasangan tuh pasti bakal nemuin tempat-tempat yang lucu-lucu. Terus habis itu nemuin tempat-tempat baru yang bikin kita ngerjain tugas itu lebih menyenangkan, apalagi bareng pasangan ya kan.
2: Apalagi dengan kayak belajar bareng sama pasangan tuh pasti jadinya nyoba banyak-banyak tempat baru kan. Bisa juga kita kayak datengin tempat yang menunya lagi viral gitu. Jadi urusan perut juga udah kenyang, terus tugasnya selesai, jadi kayak double gitu senengnya ya kan Kay?
1: Happy-nya full banget tuh,
2: iya.
1: Bener banget gak sih?
2: Kalau Kay sendiri nih, biasanya kemana sih kalau sama pacarnya buat nugas bareng?
1: Kalau aku ya, teman Pro 2, biasanya aku sama pasangan aku kalau ngedate, apalagi ngerjain tugas ya, kita tuh biasanya ke kafe-kafe gitu. Terus kalau enggak ya ke perpustakaan. Kalau mau fokus banget ya, kalau deadline-nya udah besok gitu nih ya, pasti ya gak peduli bareng pasangan, yang penting selesai ya gitu.
2: Paling asam lambung doang kali ya, yang jadinya naik gitu gara-gara ke kafe mulu gitu, minumnya kafein mulu gitu.
1: Nah, terus habis itu Temom Pro 2, sebenarnya ya momen yang paling seru banget itu adalah ketika kita bareng pasangan nemu kafe yang hidden gem. Bener banget gak sih?
2: Bener banget.
1: Iya, ketemu kafenya tuh on the spot gitu ya, nggak yang dari sosial media tuh pasti happy banget. Apalagi kalau misalkan tempat kafenya itu comfy gitu ya buat nugas yang berjam-jam gitu ya. Nah, setelah itu kita juga punya rekomendasi tempat date yang biasanya mahasiswa juga sering ya. Itu yaitu adalah ngedate di tempat yang alam banget, yang asri, yang sejuk, yang rindang ya. Contohnya kayak di Kebun Raya Banjarbaru tuh. Terus sambil bawa bekal dari rumah,
2: yang lucu-lucu,
1: yang lucu-lucu, cemilan imut-imut ya. Terus habis itu ngedate bareng pasangan, gelar tikar alias piknik date. Lucu banget gak sih, Ca?
2: Lucu banget sih, Kay. Nah, Teman Pro 2, tuh tadi kan udah disebutin ya sama Keke, kalau misalnya ngedate tuh bisa di piknik di kebun raya, terus bisa juga di kafe, jadinya ada di outdoor dan indoor gitu. Nah, menurut Keke, dari kedua itu yang mana sih yang paling seru gitu buat Teman Pro 2 cobain?
1: Sebenarnya ya, itu tergantung preferensi kalian ya, Teman Pro 2. Tapi dari aku suka banget kalau outdoor date. Kenapa? Karena kalau bareng pasangan itu lucu gak sih strolling around sambil pegangan tangan. Kebayang gak sih Teman Pro 2 romantisnya?
2: Romantis
1: Banjarmasin.
2: Oh, manis.
1: Nah, terus ya Teman Pro 2, ada juga date yang harus kalian cobain. Tebak
2: apa tuh?
1: Nah, yaitu adalah double date. Oca pernah enggak nih? Pernah enggak double date?
2: Pernah banget dong. Kalau aku ya Teman Pro 2, karena aku punya dua sahabat, jadi kami tuh biasanya ngedate tuh bertiga.
1: Berarti triple date dong, lucu banget.
2: Iya,
1: berenang dong, berenang.
2: Iya, berenang, jadinya triple date. Tuh, karena jadinya ramean kan, jadinya kayak gak berasa ngedate gitu. Berasanya kayak nongki aja gitu sama teman-teman. Karena fokus kita gak sama pasangan doang kan. Sama, jadinya sama teman kita, sama pacarnya teman kita gitu. Jadinya lebih gitu loh.
1: Aku juga punya pengalaman double date dan itu beneran seru banget ya Teman Pro 2. Karena apa? Karena udah pasti jokesnya nyambung ya kan? Karena kan satu lingkup nih ya.
2: Itu harus banget sih Teman Pro 2 cobain ya. Kalau Teman Pro 2 punya teman yang punya pacar juga gitu.
1: Oke, selain itu kita juga punya rekomendasi nih Yun Popular Date buat Teman Pro 2 yang udah buntu nih mau ngajakin pasangannya kemana lagi gitu ya.
2: Kalau aku sih ya kayaknya volunteer bareng pasangan sabi gak sih?
1: Sabi banget, itu beneran
2: ya kan?
1: Seru banget.
2: Karena
1: ya sih?
2: Udah jadi relawan, terus tuh peduli lingkungan sekitar gitu ya kan Teman Pro 2. Apalagi dikerjain sama pasangan gitu, aduh seru banget.
1: Iya. Nah, terus ya menurut aku juga punya loh Yun Popular Date menurut aku. Yang pertama tuh adalah ngerangkai bunga sama bikin perfume tuh Teman Pro 2. Karena biasanya di Banjarmasin tuh banyak banget ya event-event yang menyelenggarakan,
2: iya
1: ya enggak sih, Ca?
2: Banyak banget. Apalagi ngerangkai bunga itu ya, itu lucu banget sih. Kayak misalnya nih kita ngerangkai bunga bareng pasangan, jadinya kita bisa bikin buat satu sama lain gitu. Jadinya pulang gak sama dengan tangan kosong gitu ya kan. Jadinya dua-duanya happy ya Teman Pro 2.
1: Setuju banget. Nah, ada yang gak boleh ketinggalan lagi, yaitu adalah bikin maca bareng pasangan. Kalian tahu kan maca itu identik banget sama minuman
2: ciwi-ciwi.
1: Iya, minuman ciwi-ciwi ya Teman Pro 2. Jadi pasti seru banget kalau bareng pasangan kalian.
2: Boleh banget tuh idenya, Kay. Itu pasti bakal jadi list aku selanjutnya sih sama pasangan aku. Nah, jadinya Teman Pro 2 yang lagi dengerin kita hari ini, ada yang pernah gak atau ngelakuin date yang kita sebutin tadi?
1: Kalau ada bisa bagiin komentar kalian ya, karena di segmen berikutnya kita bakal bahas mengenai bucket list dan red flag dan green flag saat first date. Stay tune tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
5: Produk FM, teman terbaik kamu. Community Talk.

0: Semuanya, kembali lagi bersama Keisha di sini
1: dan Ocha di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2, di segmen kali ini kita bakal bahas mengenai green flag dan red flag saat first date. Nah, salah satunya tuh banyak banget yang bilang kalau pas first date gak dijemput itu red flag. Emang bener gak sih, Ca? Menurut kamu nih?
1: Kalau aku sih sebenarnya selalu dijemput sih, Kay. Cuman menurut aku ya, teman Pro 2, gak dijemput saat first date tuh gak membuat orang jadi red flag sih. Iya. Apalagi lagi happening banget ya, kalau orang itu ketemunya di sosial media gitu. Kayaknya agak ngeri-ngeri sedep ya kalau dia tuh tahu alamat rumah kita. Apalagi kenalnya di sosmed ya kan, belum terlalu kenal banget. Kayaknya creepy ya kalau dia tahu rumah kita.
0: Jujur itu bikin takut sih ya, teman Pro 2. Tapi pasti di sini banyak juga yang ngalamin di-treat baik sama cowok yang ketemu pas first date, alias green flag nih. Contohnya tuh misalkan lagi mau makan sendoknya diambilin, mau makan sendoknya dibersihin dulu. Terus yang paling populer nih ya, biasanya cowok-cowok selalu lakuin adalah nurunin footstep pas ceweknya mau naik kendaraan. Bener gak sih, Ca?
1: Itu so sweet banget sih. Tapi settlingnya ya, Kay, gak semua orang sih kayaknya yang dapat green flag itu. Pasti ada aja gitu yang kena anomalinya. Misalnya nih, Kay, kayak lagi first date, terus tuh kayak pasangan date kita kepo gitu sama isi HP kita, mau nanya juga kayak itu lagi chatan sama siapa atau apa gitu. Dengan nada yang maksa-maksa, itu menurut Keisha red flag gak?
0: Menurut aku ya, itu red flag pakai caps lock loh, guys. Nih aku bilangin ya, karena bayangin nih pas first date kalian dikepoin, kamu lagi chatan sama siapa sih itu? Kamu lagi buka aplikasi apa sih itu ya? Itu tuh pasti bikin canggung, awkward banget.
1: Gak nyaman sih, gitu.
0: Gak nyaman ya, apalagi bagi cewek-cewek ya, digituin pas first date itu bikin ill feel sih, jujur ya. Big no ya, teman-teman. Nah, terus
1: ya kayaknya kita udahan aja kali ya bahas red flag dalam first date, karena bikin negative energy aja gitu ya. Kayaknya kita lanjut aja buat bahas bucket list date yang pastinya seru dan nyenengin banget.
0: Bener banget, tadi pembahasan kita cukup menguras energi ya, karena itu enggak banget sih, jujur ya. Nah, menurut aku ya nih, kalian bagi para pasangan-pasangan nih ya, menurut aku wajib banget bikin bucket list. Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita bikin bucket list nih ya, teman-teman, bareng pasangan kalian, kalian tuh pasti dapat gambaran, ih, kita habis ini mau kesini, ih,
1: gak
0: habis
1: bingung
0: ini
1: jadinya ya, mau ngapain jalan kesini lagi gitu.
0: Itu tuh pasti bikin cewek-cewek tuh pada excited gak sih? Jadi kayak udah, aduh, pas date ini aku bajunya ini, mau make upnya gini, mau stylenya gini, mau bajunya couple ya, pasti kayak gitu gak sih, teman Pro 2? Nah, aku mau tanya nih sama Ocha, kira-kira Ocha ada gak sih kayak bucket list yang belum kesampaian?
1: Bucket list aku ya, aku sih ini sih, Kay, aku mau banget grocery shopping, tau gak? Belanja bulanan.
0: Tau banget. Bayangin ya, cowoknya yang bawa troli, terus kita ceweknya milih-milihin.
1: Itu tuh kayak sederhana sih, tapi lucu banget gitu. Kayak beda aja gitu ya, menurut aku, sama ngedate biasanya. Lebih intimate aja gitu. Terus kelihatannya kayak apa, sutri muda gak sih?
0: Ibarat mamah dan papa ya. Terus kalau diposting di sosial media, komennya pasti gini, mama papa, mama
1: when
0: papa
1: ya,
0: when ya, gitu kan pasti komentarnya.
1: Kalau Keke sendiri nih, bucket listnya apa aja sih?
0: Kalau aku ya, bucket listnya karena lagi sering olahraga, lagi sukanya olahraga, bucket list yang pengen aku masukin tuh adalah yoga bareng pasangan. Karena sebenarnya tuh banyak banget ya, teman Pro 2, kegiatan olahraga yang bisa dilakuin bareng pasangan kalian. Contohnya nih,
1: apa tuh?
0: Yoga bareng tadi. Terus yang kedua pilates. Terus habis itu apa lagi ya? Nge-gym bareng ya, yang paling sering ya orang tuh nge-gym. Terus masih banyak lagi ya, teman-teman Pro 2, olahraga-olahraga yang bisa kalian cobain bareng pasangan kalian. Karena 2026 motivasinya pengen jadi couple yang sehat gak sih?
1: Iya, ya? New year, new me gitu.
0: Iya, hidup sehat gitu kan, teman Pro 2.
1: Iya, kayaknya aku mau juga sih kayak nyobain yoga bareng, apalagi aduh, itu worth it banget sih buat dicoba ya teman pro 2.
0: Nah selain itu ya teman pro 2, kita punya satu rekomendasi lagi untuk dimasukin di bucket list kalian. Tebak, ada yang Ocha, apa tuh kira-kira menurut kamu?
1: Kayaknya naik gunung gak sih bareng?
0: Betul banget. Tapi gak sih? Betul-betul banget. Bayangin nih kalian naik gunung bareng pasangan kalian gitu kan. Mau nanjak ada yang megangin.
1: Kamu capek gak sayang? Angkatin.
0: Iya, pandu meleleh ya kan teman pro 2. Jadi sebenarnya yang bikin date itu romantis itu adalah bukan kita pergi ke tempat yang mewah, mahal ya teman pro 2, tapi adalah kebersamaan kalian bareng pasangan yang penting.
1: Setuju aku, kayak setuju tuh. Aku saking setujunya bilangnya setuju gitu ya kan. Karena yang bikin mahal tuh sebenarnya bukan budget yang kita keluarin ya, tapi waktu sama pengalaman yang kita bangun bareng sama pasangan kalian dong pastinya.
0: Baper banget. Nah seri banget ya, gak terasa kita temenin teman pro 2 di malam minggu ini.
1: Nah gak kerasa nih guys, jadinya semoga sharing kita hari ini bisa memberikan tips yang bermanfaat ya buat muda-mudi biar gak bingung lagi abis ini date kemana lagi ya, yang pastinya affordable dan gak mewah.
0: Terima kasih banyak buat teman pro 2 yang udah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Aku Keisha
1: dan aku Ocha pamit undur diri, sampai jumpa di Community Talk Pro 2 kampus berikutnya.
0: Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali ke Edo.
2: Oke, okay, tidak teman Pro 2. Selamat butterfly era buat teman-teman yang merasakan dan juga mungkin lagi di fase tersebut ya teman-teman, untuk date bareng pasangan asal jangan sama orang ketiga ya teman-teman. Tapi anyway, untuk teman Pro 2 terima kasih yang udah ikut bergabung juga di live siaran kita YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin, dan keeping terus karena setelah ini bakal ada request time dan community talk bareng sama teman-teman suara kampus juga pasti bakal selalu ada dengan topik-topik hangat dan terbaru lainnya. Penutup kita ada akustik dari Yera yang bakal membawakan 1000 kali dari Gea Indrawari.

0: scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
4: Hah? Yang bener?
3: Iya bener.
4: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
3: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
4: Ya ampun, dari media sosial.
3: Iya.
4: Emang kamu kenal siapa yang share?
3: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
4: Kamu juga ikutan share?
3: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
5: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
6: Saring sebelum sharing.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
3: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Di Brada FM, teman-teman baik kamu, teman Produits request time, teman-teman, di malam hari. Aku mau puterin dulu untuk beberapa requestan yang udah masuk di kita ya, teman-teman Pradua. Ada dari Skintific, terus juga Atnia, terus juga ada Banyu, dan juga dari Windy Berbinar. Katanya request lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor. Oke, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Nanang yang request lagu Love Me Harder dari Ariana Grande. Langsung aja kita puterin untuk dua lagu pertama.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
3: Yang mana?
2: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
3: Ini mah clickbait deh.
2: Dia udah baca belum ya?
3: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
2: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
3: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
2: Biar gak asal nyebar ya.
3: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
2: Jadilah pengguna digital yang bijak.
3: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
2: sebelum membagikannya ke orang lain.

di Berada FM untuk menampilkan tahun Pradua. Dan masih berada di request time. Kita bacain dulu ya satu terakhir dari WhatsApp, karena sisanya udah kita puterin semua tahun Pradua. Mungkin nanti bakal nambah. Ada dari Lara Purnamasari. Selamat malam. Yang katanya pengen request lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition. Langsung aja kita puterin untuk requestannya Lara Purnamasari. Setelah ini kita bakal ke live TikTok kita teman Pradua ya.

di Brother FM, teman-teman baik, kamu tahu Radio ada Temper Trap dengan Sweet Disposition. Lanjut untuk requestan berikutnya, ada dari Dea yang request lagu Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Terus juga ada Murah Itu yang request lagu Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Udah kita balas dan siap diputerin teman-teman Pro 2. Yang lain masih bisa ikutan gabung dan waktu kita masih banyak ya untuk request time teman-teman. Silakan di live TikTok kita di Pro 2 RRI Banjarmasin.

di Brada FM untuk menampilkan tamu Pradua. Lanjut untuk requestan berikutnya dari Bubble Tina yang request lagu Dive dari Ed Sheeran, dan juga dari Sriya Selalu yang request lagu Paul Partohap dengan Vitamin U. Check this out.

Wow, para tahap nomor berdua dengan Vitamin U. Lanjut request berikutnya dari Indah Sari yang request lagu Iqra dari Raim Laude. Terus juga ada dari Bahrum di WhatsApp yang request lagu Show You The Shape Of My Heart dari Backstreet Boys nomor berdua. Aku gak bosen-bosen kayaknya dengerin dua lagu ini ya teman-teman ya. Jadi kita puterin aja untuk dua lagu requestan berikutnya di request malam hari ini. Anyway, request kita udah full ya malam ini nomor berdua.

Kalau dengar lagu ini tuh sebenarnya tentang Prada 2 yang ngerasain pada zamannya bakal nostalgia lagi. Tapi kalau kamu baru dengerin lagu ini di zaman sekarang untuk para Gen Z atau Alpha, mungkin kayak berasa hidup di zaman itu nggak sih teman-teman? Aku penasaran sih sebenarnya ya. Tapi coba komentar nih tentang Prada 2. Tapi kita bacain dulu requestan berikutnya dari Nina Rocky yang request Nabila Takiyah Terpatah Terluka, dan juga Muhammad Basir yang katanya pengen salam-salam tapi nanti aku tunggu ya. Katanya pengen dengerin lagu Natif Bahasa Lama, Bergema Sampai Selamanya. Check this out.

Di Radio FM, teman-teman, baik kamu tamu Pradua. Sampailah kita di penghujung dari Request Time malam hari ini, teman-teman. Thank you banget buat yang udah keren gabung ya. Terakhir aku bacain requestan dua terakhir kita. Dari aku Purnama yang request lagu Kim Nabila Takiyah, Bayangan Cinta yang lalu. Terus juga ada dari WhatsApp nih, penutup kita ya, dari Azri yang request Lumpuhkan Ingatanku dari Momo Geisha. Geisha pastinya, teman-teman Pradua. Thank you yang udah ikutan gabung, teman-teman Pradua. Kita di Pradua FM, karena kita masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Tapi besok kembali lagi untuk request time-nya ya. See you.

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Banjir menjadi resiko terburuk ketika musim hujan. Bagi mereka yang tinggal di daerah rawan banjir, sudah seharusnya memiliki persiapan dan tindakan antisipasi. Ada beberapa tindakan antisipasi dan penyelamatan saat terjadi banjir yang harus dilakukan. Yang pertama, simpan surat berharga di lemari bagian atas. Biasanya, orang akan menyimpan barang dan dokumen penting di dalam laci atau lemari. Ada baiknya untuk menyimpan surat berharga dalam koper atau tempat yang kedap air sehingga memudahkan penyelamatan bila memang harus meninggalkan rumah ketika banjir datang. Yang kedua, amankan saluran listrik dan barang elektronika. Untuk mencegah terjadinya korsleting listrik, ada baiknya untuk mencabut barang elektronik dari stop kontak. Usahakan stop kontak dalam posisi yang tinggi sehingga tidak terjangkau air ketika banjir datang. Yang ketiga, penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. Ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit atau manula, maka harus membutuhkan penanganan yang ekstra hati-hati, menyiapkan akses dan memprioritaskan mereka untuk diselamatkan terlebih dahulu. Yang terakhir, cari informasi lingkungan sekitar. Harus mencari informasi terkini tentang kondisi banjir yang terjadi. Biasanya ketika banjir datang, aparatur lingkungan sudah bekerja sama dengan warga dan lembaga sosial tertentu untuk tanggap terhadap bencana.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kalau mau nunggu sampai sempurna, emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya?

Teman Produa, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, dari Program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok

pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.